Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Timnas voli putri Indonesia memastikan lolos langsung ke babak perempat final AFC Continental 2026 setelah menutup fase grup dengan kemenangan meyakinkan atas Australia. Pertandingan di TNC Olympic Center Gymnasium pada Rabu 26 Agustus, Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 25-17, dan 25-21. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Garuda Pertiwi di grup B, sekaligus mengantarkan Indonesia finish di posisi keempat klasemen gabungan. Di perempat final, Indonesia akan menghadapi Iran yang berada di posisi kelima. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, mengapresiasi semangat juang dan kerja sama para pemain. Ia menilai Indonesia harus menjaga konsistensi, disiplin, serta mengurangi kesalahan sendiri saat menghadapi Iran.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Meta mengakui adanya kesalahan dalam pemblokiran sejumlah akun WhatsApp. Kepala Kebijakan Facebook dan Messaging Meta Asia Pasifik Esther Samboh mengatakan sebagian besar akun asli yang terdampak kesalahan teknis kini telah dipulihkan. Meta juga berupaya membantu pengguna yang akunnya belum kembali. Namun, Meta belum menjelaskan secara rinci penyebab banyaknya akun yang disuspend dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kaitannya dengan kasus peretasan dan promosi judi online. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah memanggil perwakilan Meta untuk meminta klarifikasi langsung terkait kasus suspend massal akun WhatsApp. Komdigi menilai Meta memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan layanan yang andal bagi pengguna di Indonesia. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

106,8 Pro 2 RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rinda Marlita masih ada tentunya nemenin kamu di rangkaian sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mungkin nih ya, mungkin mendapatkan pelayanan publik yang kurang maksimal gitu teman Pro 2, atau pengen curhatin seputaran fasilitas umum yang kurang oke, nah boleh banget nih, kamu tinggal curhatin aja ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Ini tuh disiarin setiap hari Senin, Rabu sama Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz. Kamu tinggal curhatin aja. Nah, nantinya nih curhatan-curhatan kamu seputaran fasilitas umum ataupun pelayanan publik bakal diteruskan pihak-pihak terkait kemudian mendapatkan solusinya. Gitu. Yuk langsung aja curhatin di Halo RRI.

0: Anda. Salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia Dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama Sir Richard Kapten John Christian dan seluruh

Masih informasinya dari seputaran bola, ini teman Pro 2, timnas Vietnam menyamai rekor Thailand dan Singapura setelah juara Piala AFF 2026 dengan kemenangan agregat 4-2 di hari Rabu 26 Agustus. Juara Piala AFF 2026 jadi milik Vietnam setelah dalam final leg kedua di Stadion Mai Dien bermain imbang 2-2 ketika melawan Thailand. Tim tamu Thailand ini membuka kans memenangkan laga ini setelah Yot Sakorn Burapa yang mencetak gol pada menit ke-12. Kakana Kamyok membuang peluang bagi Thailand unggul 2-0 usai penaltinya pada awal babak kedua gagal. Sepakan ten penalti dari Kakana melayang di atas mistar gawang Vietnam dan gol bunuh diri kiper Chachaya Bot Prom pada menit ke-52 jadi awal petaka kehancuran dari Thailand. Chachai sendiri bunuh diri lantaran bola sepakan pemain naturalisasi Do Hoang Han membentur kakinya sebelum masuk ke gawang sendiri. Nah, Wang Chai Jarun Nong Kran ini kembali membuka asa Thailand dengan gol pada menit ke-85. Namun, Wang Chai juga yang membuat Thailand gagal juara karena gol bunuh dirinya pada menit injury time babak kedua. Kewas banget ya. Hasil imbang ini membuat Vietnam mempertahankan gelar juara Piala AFF dengan juara dua kali beruntun The Golden Star Warrior tentunya menyamai rekor Thailand dan Singapura pada turnamen ini. Yeah.

0: Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Beliau sosok yang terkenal sebagai tokoh toleransi agama dan pendiri Muhammadiyah. Keluasannya mengusung semangat pembaharuan agama bukan saja dengan pihak-pihak kekuasaan, ia juga dapat membaur dengan semua golongan. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional.
1: Teman terbaik.

0: Kamu flu?
1: Iya nih, aku flu.
0: Aduh, kalau kamu flu, jangan pakai tisu dong.
1: Lah, memangnya kenapa aku gak boleh pakai tisu?
0: Kamu tahu gak, semakin banyak tisu yang kamu pakai, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Kalau pohon banyak yang ditebang, maka akan banyak hutan yang gundul dan akan mudah terjadinya kebakaran hutan. Ngeri kan? Karena tisu itu terbuat dari serat kayu dari pepohonan.
1: Terus, aku harus pakai apa dong?
0: Pertanyaan yang bagus. Maka dari itu, kamu lebih baik menggunakan sapu tangan. Selain hemat uang, kita juga sudah berperan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Nah, sekarang kamu ngerti kan?
1: Iya, sekarang aku jadi ngerti betapa pentingnya pepohonan dalam kehidupan. Oke deh, makasih ya Fanny. Aku pasti akan menggunakan sapu tangan aja deh mulai sekarang.
0: Sahabat kreatif, mari kita mulai sesuatu yang baik dengan menjaga lingkungan kita dengan menghemat penggunaan tisu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, siapa nih yang kalau lagi bosan refleks langsung ambil HP? Nah, hati-hati nih, kebiasaan main HP berjam-jam ternyata bisa berdampak ke tubuh kita loh, teman Pro 2. Yang pertama, posisi kepala yang terus nunduk ini bisa bikin leher dan bahu kamu tegang. Kemudian jadi kaku, kerasa nyeri. Lama-lama postur tubuh bisa ikut berubah. Yang kedua, dari mata kita nih, terlalu lama menatap layar itu bisa bikin mata kering, perih, lelah, bahkan penglihatan jadi buram ataupun jadi sulit fokus gitu kalau pas lagi ngeliat. Nah, bukan cuman itu, terlalu sering scrolling juga bikin kita jadi males buat gerak. Kerasa nggak sih? Ah, mau ngeliat-liat dulu medsos 10 menit aja. Tahu-tahu udah 1 jam. Kalau misalnya ini tuh berlangsung terus-terusan, masa dan kekuatan otot kita bisa ikut berkurang di teman Pro 2. Terakhir, tangan dan juga pergelangan kita juga berdampak. Kebanyakan ngetik, scrolling, ataupun megang HP bisa menyebabkan pegel, nyeri, kesemutan, sampai dengan mati rasa. Makanya ada orang-orang yang kalau misalnya pegang handphone, handphone suka tiba-tiba jatuh, tangannya suka tiba-tiba tidak ada tenaga. Itu terlalu lama tuh. Jadi main HP sih boleh, tapi jangan lupa dikasih jeda. Sesekali angkat kepala kamu, gerakan badan kamu, istirahatkan mata kamu. Karena tubuh juga butuh perhatian, bukan cuma notifikasi yang harus kita perhatiin.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

teman Pro 2, ini kayaknya bermanfaat deh untuk anak-anak kosan. Siapa nih yang suka nyimpen kardus bekas belanja karena mikir nanti juga kepake lagi kayaknya nih. Nah, mulai sekarang coba deh dihindari. Kenapa? Karena ternyata nih ya, kardus bekas bisa jadi tempat yang menarik untuk kecoa. Nah, bukan cuman karena kardus bisa jadi sumber makanan, tapi kalau kardusnya lembab ataupun basah, kecoa juga bisa mendapatkan air dari situ. Apalagi kardus yang bergelombang yang punya banyak celah dan juga lekukan. Untuk kecoa, tempat kayak gini tuh nyaman banget buat bersembunyi, bahkan bisa jadi tempat tinggal sampai dengan berkembang biak. Terus gimana cara nyegahnya? Jangan biarkan kardus menumpuk terlalu lama di rumah kamu ataupun di kosan kamu, say. Coba periksa secara rutin dan juga segera buang kardus yang udah gak kepake. Selain itu, jaga rumah tetap bersih, simpan makanan dengan baik, buang sampah secara rutin, dan perhatiin juga celah atau titik masuknya kecoa. Jadi, kardus emang bisa didaur ulang, tapi jangan sampai niat ya buat nyimpan barang, malah jadi menyediakan rumah gratis untuk kecoa-kecoa ini.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

kalau misalnya sekarang ini kan cukup banyak film-film yang bertemakan keluarga, horor komedi, yang beneran horor, itu banyak banget ya. Nah, tapi nih di tahun 2027 atau enggak 2028 nanti gitu, teman Pro 2, salah satu film yang bisa kamu tunggu ini dikeluarkan oleh Visinema yang sudah mengkonfirmasi proyek film kolosal terbarunya. Judulnya itu adalah Perang Jawa. Film ini tuh bakal mengangkat kisah Pangeran Diponegoro, tapi bukan cuman soal peperangannya aja. Yang menarik, film ini juga akan menggali sisi personal dan juga kemanusiaan sang pangeran, termasuk kisah cinta dan juga pandangannya terhadap kehidupan. Dalam penggarapannya sendiri, Visinema bekerja sama dengan sejarawan Peter Curry. Sementara sutradaranya ada Angga Dwi Masa Songko yang mengungkapkan bahwa proyek ini tuh sudah menyelesaikan draft pertama outline naskahnya. Nah, soal pemeran Pangeran Diponegoro sampai sekarang sih belum ada nama resmi ya yang diumumin. Yang jelas karakternya sendiri dalam ceritanya akan berada di usia sekitar 39 sampai dengan 44 tahun. Film Perang Jawa rencananya mulai syuting di 2027 dan tayangnya di 2028. Yang menarik banget nih teman Pro 2, kita tunggu aja siapa yang akhirnya dipercaya memerankan Pangeran Diponegoro. Kalau menurut kamu nih ya teman Pro 2, kira-kira siapa yang cocok ya?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

ini informasinya masih dari seputaran entertainment sih ya. Tapi untuk kamu para pecinta Lalisa, nah, Lisa Blackpink ini kembali dalam proyek musik solo terbarunya. Kali ini Lisa memperkenalkan cuplikan single, judulnya itu adalah Sawadika, yang akan menjadi bagian dari proyek lagu terbarunya. Sawadika sendiri dijadwalkan rilis di bulan September nanti, di minggu depan gitu kan ya, sebagai single pra-rilis. Nah, setelah itu EP terbaru Lisa yang judulnya Press Play akan nyusul di bulan Oktober. Nah, sebelumnya Lisa juga sukses dengan album solo perdananya Alter Ego yang dirilis di 2025. Nah, album ini tuh menghadirkan sejumlah lagu kayak Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan juga Born Again. Tentunya perjalanan solo Lisa sendiri sebenarnya udah mulai sejak 2021 lewat single album yang Lalisa itu, yang berisi lagu Lalisa sama Money gitu loh teman Fredia ya. Nah, sekarang Lisa kembali siap menyapa penggemarnya lewat Sawadika. Penasaran kan lagunya seperti apa? Sabar, di bulan September pas tanggal 3 nih, minggu depan lah teman Fredia, untuk Sawadika.

0: cinta,
1: percaya diri,
2: kreatif,
3: berani,
4: konsentrasi,
5: fokus,
6: rileks,
7: bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
8: Mari berperang melawan narkoba.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Teman Pradua pernah dengar kata-kata ansos ataupun antisosial? Nah, pernah gak sih seseorang ataupun kita nih malah kita sendiri disebut ansos cuman karena dia gak suka kumpul-kumpul ataupun jarang ngobrol. Nah, ternyata istilah ini tuh sering banget disalahartikan loh. Di konteks kesehatan mental, antisosial sendiri punya makna yang berbeda. Antisosial personality disorder ataupun ASPD ini merupakan gangguan kepribadian yang ditandai pola perilaku mengabaikan ataupun melanggar hak orang lain dan norma sosial. Kalau ada orang yang pendiam, canggung ketika bergaul, ataupun cuman punya sedikit teman, ini belum berarti dia ansos, teman Pro2. Begitu juga dengan anggapan bahwa ASPD sendiri selalu identik dengan tindakan kriminal. Diagnosisnya nggak bisa ditentukan hanya dari satu kejadian ataupun satu perilaku. Ini tuh perlu penilaian yang menyeluruh dari tenaga profesional. Nah, disinilah pentingnya kita berhati-hati menggunakan istilah kesehatan mental nih, teman Pro2. Jangan gampang banget ngasih label jahat, berbahaya, ataupun nggak punya perasaan kepada orang lain. Suka menyendiri juga belum tentu merupakan masalah kesehatan mental. Bisa aja itu tuh emang pilihan ataupun kenyamanan pribadi nih, teman Pro2.

0: Lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modelnya cuma ide sama laptop.
1: Iya. Yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya. Asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ada kabar terbaru dari DPR nih. Ini agak serius ya, khususnya soal RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil ini mendorong agar cakupan RUU ini tuh diperluas supaya bisa merespon kejahatan ekonomi digital seperti judi online, pinjaman online ilegal. Nah, dalam audiensi bersama akademisi di Komplek Parlemen Senayan, Nasir menilai aturan ini penting untuk memperkuat pemulihan aset negara dari tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang jadi perhatian adalah pasal 4 yang disebutkan sebagai bagian penting dalam menentukan mekanisme perampasan aset hasil kejahatan. Namun, Nasir juga mengingatkan agar penyusunan aturan ini tuh tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan diikuti peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Menariknya, untuk wilayah Aceh sendiri, Nasir sudah mengusulkan keterlibatan Baitul Mal dan pengelolaan aset hasil perampasannya. Nanti itu dikelola aset perampasannya sama Baitul Mal. Nah, usulan ini dikaitkan dengan kekhususan Aceh dan juga prinsip desentralisasi asimetris. Jadi RUU perampasan aset ini tuh diharapkan bukan hanya mengejar pelaku kejahatan, tapi juga memastikan aset hasil kejahatan itu bisa dipulihkan dan dikelola dengan tepat.

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil, baik oleh individu maupun komunitas, guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit, agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah, sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

0: henti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

informasi soal RUU perampasan aset nih teman-teman Projo. Menteri Koordinator Hukum HAM Impas Yusril Iza Mahendra ini menegaskan pemerintah siap mempercepat pembahasan RUU perampasan aset bersama DPR. Targetnya aturan itu bisa selesai dan disahkan paling lambat akhir Desember 2026 ini. Yusril mengatakan pemerintah sebenarnya udah siap ngebahas RUU tersebut ketika sekarang ini sih prosesnya masih berada di DPR sebagai usul inisiatif. Setelah penyusunan selesai dan juga diserahkan ke pemerintah, Presiden akan menugaskan menteri terkait untuk segera membahasnya bersama DPR. Soal tuntutan hukum mati bagi koruptor, Yusril menjelaskan bahwa ketentuannya sebenarnya sudah ada dalam undang-undang, tapi keputusan hukuman mati tetap menjadi kewenangan pengadilan. Sementara masyarakat juga terus menyuarakan percepatan RUU perampasan aset, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ataupun AMPB ikut menggelar aksi di Jakarta dengan tuntutan agar RUU ini tuh segera disahkan dan koruptor mendapatkan hukuman terberat. Ketua DPR Puan Maharani pun menyatakan DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat. Jadi kita tunggu aja nih, apakah target pengesahan RUU perampasan aset benar-benar terwujud di akhir 2026 ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farke Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Tersenyumlah dengan lepas, biar dunia tahu bahwa kita lebih baik dari hari kemarin. Satukan pikiran positif di pagi hari dapat mengubah seluruh hari kita.

Kalau ngomongin makanan fermentasi khas Indonesia, yang langsung kepikiran sama kita gak jauh-jauh dari tempe, terus tape. Nah, tapi ternyata ya, Indonesia itu punya banyak banget loh makanan fermentasi tradisional yang gak kalah menarik. Salah satunya adalah growold. Ini tuh dari Kulon Progo, Yogyakarta. Makanan yang ini tuh dibuat dari singkong, terus direndam sekitar 3 hari sampai mengalami fermentasi alami. Menariknya, growold bahkan sudah tercatat dalam Serat Centini, karya sastra Jawa klasik. Ada juga gatot, ini dari Gunung Kidul, makanan berbahan singkong juga. Ini dulu jadi alternatif makanan ketika masyarakat mengalami gagal panen padi. Terus ada juga gaplek difermentasi yang kemudian diolah jadi gatot dan biasanya disantap dengan kelapa parut dan juga pakai gula merah nih teman Produa. Sementara di Kalimantan ada bekasam dan juga wadi, makanan fermentasi berbahan ikan yang berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan juga Banjar. Nah, fermentasi ini tuh juga jadi cara masyarakat untuk menyimpan ikan supaya lebih awet ataupun lebih lama. Sayangnya nih teman Produa, makanan-makanan tradisional ini tuh sekarang mulai jarang dikenal terutama oleh generasi muda. Padahal ya, selain punya cita rasa yang khas, masakan ataupun makanan fermentasi juga berpotensi memberikan manfaat untuk kesehatan pencernaan. Nah, jadi yuk untuk generasi-generasi muda nih, kenali lagi, lestarikan lagi makanan fermentasi tradisional Indonesia. Jangan sampai kekayaan pakanan warisan leluhur kita tuh malah hilang begitu aja.

0: kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 mendekati jam 10 siang. Itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari subuh tadi sampai dengan menjelang siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan tutup siaran nanti. Karena masih banyak banget informasi-informasi dan juga acara-acara yang menarik disajikan oleh Pro 2 RRI Bogor. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Ya, coba saya lihat sekitar ya. Mungkin ada yang lagi sibuk di kantor, ada yang sedang makan siang, ada juga yang mungkin masih berjibaku dengan pekerjaan yang rasanya nih dari tadi gak selesai-selesai. Atau mungkin ada teman Pro 2 nih yang sekarang sedang di jalan, menikmati perjalanannya sambil ditemanin suara radio. Siang ini memang punya cerita tersendiri ya. Sekarang setelah kita dari pagi gitu dikejar-kejar dengan waktu, ini saatnya untuk tarik nafas sebentar, kasih nafas buat diri kita sendiri lebih santai, relax, harapannya biar lebih produktif juga ya menyelesaikan semua pekerjaannya ya. Nah, biar hari Anda jadi makin terasa seru, relax dan nyaman dan tentunya lebih produktif, saya Reddy yang bakal menemani teman Pro 2 semuanya ngobrol santai, cerita menarik dan pastinya juga musik-musik pilihan yang akan saya hadirkan di ruang dengar teman Pro 2 semuanya ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: yang tak.
1: Ya teman Pro 2, pemerintah Selandia Baru ini akan memperkenalkan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial nih teman Pro 2. Menurut laporan AFP pada hari Senin 24 Agustus 2026, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dari berbagai resiko penggunaan platform digital seperti Instagram dan juga TikTok gitu teman Pro 2 ya. Rancangan Online Safety Bill ini disiapkan setelah Selandia Baru ini selama lebih dari 1 tahun mengkaji kemungkinan pembatasan media sosial bagi anak-anak. Langkah ini juga mengikuti kebijakan Australia yang lebih dulu menerapkan larangan serupa pada anak di bawah 16 tahun sejak Desember lalu. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon ini menilai kalau paparan media sosial ini telah memberikan dampak yang mengkhawatirkan terhadap anak-anak. Ia juga menyebut nih sekitar 1 dari 3 remaja berusia 13 tahun hingga 17 tahun menghadapi sedikitnya 5 jam setiap hari di media sosial. Tuh, itu di Selandia Baru. Kalau di kita gimana ya? Kalau belajar dari pengalaman saya di rumah, adik saya ini juga kerjanya di depan PC terus gitu ya, scrolling gitu. Bahkan sudah dibatasin kadang minta tambah waktunya gitu-gitu tuh. Kan sekarang sudah ada ini ya, kalau saya sih pakai aplikasi Family Link yang disediakan Google gitu kan. Jadi membatasi anak-anak nonton sosial medianya cuma bisa berapa jam gitu ya. Pakai handphonenya juga cuma bisa sampai berapa jam gitu-gitu tuh teman berdua. Ya semua ini juga untuk membatasi adik-adik kita yang masih kecil, anak-anak kita, biar tidak terlalu terpapar oleh sosial media. Oke, informasi ini teman Pro 2 diambil dari rri.co.id.

Teman Produa, Bondan Prakoso dan Vetu Black, ya sudahlah untuk teman Produa semuanya ya. Kita baca WhatsApp dulu nih yang masuk. Ada yang request ini apa ini request? Oke. Aku dari PB Crew mau request lagunya Roman Picisan dari Mahadewa featuring Judika. Sehat selalu buat kakak di sana, semangat ya kerjanya. Jangan lupa Maxi. Oke, miss you. Oh, miss you tuh ya. Lalu juga ada Lara Purnamasari nih. Selamat pagi, mohon maaf mau mengganggu waktunya kakak. Izin request lagu, boleh enggak kak? Terima kasih. Boleh banget dong, silakan. Ya, WhatsApp lagi aja mau lagu apa ya. Buat teman Pro 2 juga yang mau request silakan, saya tunggu ya di 0811-111-5222. Atau teman Pro 2 bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Saya tunggu ya.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

teman Pro 2 sudah tahu Tuan kita berbeda ya. Spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya di siang hari ini. Di Santai Siang tentunya ada Reddy yang akan menemani teman Pro 2 hingga nanti tuntas di jam 3 sore teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, ada yang tahu buah kecapi? Saya khawatirnya Gen Z tidak ada yang tahu nih buah kecapi ya. Iya, yang warnanya tuh hijau ke kuning-kuningan gitu ya. Kalau mau dibuka tuh harus ditekan dulu pakai dua tangan ya, baru di dalamnya ada buahnya ya. Buah kecapi ini merupakan salah satu buah tropis yang cukup dikenal sebenarnya di Indonesia ya. Walaupun saat ini keberadaannya mulai kalah populer dibandingkan buah-buah modern gitu ya. Buah yang memiliki nama ilmiah Sandoricum kecapi ini biasanya berbentuk bulat dengan kulit berwarna hijau kekuningan hingga kecoklatan ketika matang. Nah, di balik kulitnya terdapat daging buah berwarna putih yang lembut dan berair. Kecapi ini dapat ditemukan di sejumlah daerah dan sering juga dikonsumsi secara langsung maupun juga diolah menjadi berbagai makanan tradisional, teman Bro 2 ya. Kalau dari segi rasa sih, kecapi ini punya rasa yang khas ya, menyegarkan, manis, asem gitu, dengan tingkat keasaman yang biasanya lebih kuat ketika buah belum matang sempurna. Nah, ketika sudah matang, rasa manisnya ini menjadi lebih terasa, jadi cocok buat dijadikan cemilan. Nah, ternyata selain rasanya yang unik, kecapi juga mengandung sejumlah nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh nih. Buah ini menyediakan vitamin C, serat pangan, karbohidrat alami, serta beberapa mineral seperti kalsium dan juga fosfor dalam jumlah tertentu. Kandungan ini dapat berbeda-beda tergantung dari varietasnya, tingkat kematangannya, dan juga kondisi pertumbuhan buah ya. Kecapi juga mengandung senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas antioksidan. Nah, sementara nih, kandungan vitamin C dalam buah kecapi ini dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh. Vitamin C tentunya berperan penting ya dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dan membantu pembentukan kolagen gitu teman Bro 2 ya. Manfaat yang lain juga ini ternyata antioksidannya ini membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas dan stres oksidatif. Jadi nggak perlu lagi nih cari buah-buah yang mahal apalagi yang buah impor gitu ya. Cukup buah yang seharian ada di kita pun ini manfaatnya besar sekali ya. Informasi ini teman Bro 2 saya ambil dari rri.co.id.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 bersama saya, Ready. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus melakukan pembinaan atlet muda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. FPTI menggelar kegiatan sirkuit panjat tebing kelompok umur untuk mencari bibit atlet baru. Ketua Umum FPTI menjelaskan tujuan dari kegiatan ini menyasar pelajar di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Atlet yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam tim FPTI. Menurut Ketua FPTI Kota Bogor, mencari atlet yang berbakat tidak hanya dilakukan melalui kompetisi saja, tetapi juga memanfaatkan keberadaan klub-klub panjat tebing dan juga sekolah sebagai sumber bibit atlet. Sekitar 8 klub yang ikut ambil bagian di sirkuit panjat tebing. FPTI Kota Bogor selalu melakukan evaluasi terhadap kondisi para atlet yang telah menjalani latihan dalam waktu cukup lama. FPTI Kota Bogor berencana mengirim jumlah atlet untuk menjalani latihan di daerah lain. Kita ke informasi lainnya teman Pro 2, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Bogor menggelar turnamen olahraga tinju di Gor Pajajaran dengan tujuan mematangkan persiapan jelang Porprov Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta taktik para petinju sebelum berlaga di area pertandingan. Pelatih Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Bogor, Oki Adriansyah, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tawuran di Kota Bogor dan untuk pembinaan atlet-atlet tinju di Bogor menjadi lebih baik lagi ke depan. Pelatih Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Bogor terus mempersiapkan atlet-atlet tinju berbakat untuk diikutsertakan Porprov 2026 mendatang. Oki Adriansa menjelaskan akan membawa 13 atlet tinju pemula di tingkat junior. Pertina Kota Bogor secara intensif terus mematangkan kesiapan atlet tinju melalui turnamen dan uji tanding di Gor Pajajaran demi mengurangi angka tawuran serta pembinaan atlet jelang Porprov Jawa Barat 2026. Sebanyak 13 atlet pemula di tingkat junior disiapkan untuk membela Kota Bogor yang menjadi tuan rumah ajang Porprov Jawa Barat 2026. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Ready mengucapkan terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat siang.

dia Rodrigo, teman Pro 2 dengan Vampire. Spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Teman Pro 2 masih di Santai Siang, masih bareng saya Reddy, dan masih sampai jam 3 sore saya akan mengudara menemani teman Pro 2 ya. Jam request tentunya juga masih dibuka. Jadi buat teman Pro 2 yang mau mendengarkan lagu favoritnya, silahkan langsung kirim aja WhatsApp di 0811111532, atau juga bisa melalui fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital ya. Dan jangan lupa juga nih, mungkin buat teman Pro 2 nih yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami ya. Saat ini RRI Bogor nih lagi mau bikin turnamen Mobile Legend nih teman Pro 2 ya. Dengan pool price-nya ini gede banget ya, jutaan rupiah teman Pro 2. Kalau nggak salah sampai lebih dari 5 juta rupiah tuh pool price-nya ya, 7 juta kalau nggak salah ya. Teman Pro 2 bisa ikutan ya, siapkan timnya. Satu tim ini terdiri dari 5 pemain gitu ya teman Pro 2. Dan untuk informasi lengkapnya, teman Pro 2 bisa langsung saja cek di Instagram kami di RRI Bogor Official ya. Cari aja sosial media kita ya, lalu daftar di situ, ikut ajang turnamen Mobile Legends-nya nih ya. Rencananya tanggal 13 September nanti kita akan mulai turnamennya ya. Jadi tunggu apa lagi? Hadiahnya jutaan rupiah. Ini mantep banget. Langsung cek informasi selengkap-lengkapnya di Instagramnya RRI Bogor. Oke, dan setelah itu langsung daftar

Melalui digital platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Kenangan. Ya, ini satu lagu yang kenangannya cukup besar ya kalau buat saya ya, teman Pro 2. Tapi versi Reza dan juga penyanyi aslinya ya, saya lupa orang Jepang tuh. Kenapa jadi tiba-tiba lupa? Maklum faktor U ya teman Pro 2 ya. Oke, kalau teman Pro 2 juga punya kenangan sama satu lagu terus pengen dengerin lagu itu, boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Ini sudah ada Miss Febrika. Halo Miss Febrika ya. Siang Kak, aku dari Miss Febrika, mau request lagu dong, Akad dari Payung Teduh. Salamnya buat teman-teman kerjaku di apa ini, Toko Putra Bandung, dan semangat buat kakaknya kerja. Thank you. You're welcome. Akad ya. Siap, nanti saya cariin ya Payung Teduhnya ya. Ada dong pastinya kalau Akad ya. Berikutnya juga ini ada dari Rifki. Halo Rifki, pengen dengerin lagunya Delantis yang judulnya Posesif. Nuhun, sami nuhun, siap. Kita puterin lagunya yang di request Miss Febrika dulu ya. Pengen dengerin lagunya Akad dari Payung Teduh. Ini lagunya sudah saya putarkan. Enjoy.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit ya. Ini waktunya untuk kita segera menuju musola untuk yang punya kewajiban menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Buat teman Pro 2 juga selamat istirahat, makan siang juga ya. Dan santai bercengkrama, istirahat dulu aja ya. Tapi jangan lupa yang punya kewajiban sholat, sholat dulu ya. Untuk itu saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bernuansakan religi islami di ruang dengar teman Pro 2 semuanya. So, stay tune terus.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: Jenny, it's Tony.
1: Kok udah pada kerja? Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
2: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
1: Oke, satu langkah dulu deh.
2: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

teman Pro 2 untuk Anda semuanya ya, dari Viersa Bersari, okay? Dan buat teman Pro 2 juga yang mau request, masih boleh tentunya, silakan langsung aja di 0811-111-5222. Nah, di jam istirahat seperti ini, apalagi mungkin teman Pro 2 juga seperti saya, baru aja makan siang, baru beres gitu ya, terus udah minum air putih. Ingat penting ya, kalau habis makan minum air putih dulu, jangan langsung dihajar sama kopi. Setelah itu baru nih mau minum kopi atau teh gitu. Tapi masalahnya kita lagi diet gitu, tapi pengen tetap minum minuman sesuatu yang manis. Nah, kalau ngomongin tentang gula diet gitu ya, emang sekarang lagi populer di masyarakat yang ingin tetap menikmati rasa manis tanpa khawatir mengkonsumsi kalori secara berlebihan ya. Nah, ini kalau dikutip dari Alo Dokter, seperti informasinya saya ambil dari rri.co.id ya. Berbeda dengan gula pasir biasa nih, pemanis buatan maupun alami untuk diet ini umumnya mengandung kalori yang jauh lebih rendah. Bahkan ada juga yang sampai 0 kalori ya. Jadi sangat membantu untuk mengontrol asupan gula harian. Penggunaan gula diet ini semakin digemari nih oleh berbagai kalangan, mulai dari penderita diabetes, pelaku program penurunan berat badan, juga sampai masyarakat umum yang sedang menerapkan pola hidup sehat. Walaupun memiliki banyak keunggulan nih, pemanfaatannya tetap perlu memperhatikan aturan pakai agar memberikan hasil yang optimal bagi tubuh. Nah, salah satu hal krusial yang harus diperhatikan adalah pembatasan tingkat konsumsi dan tingkat menggunakannya secara berlebihan. Setiap jenis pemanis rendah kalori ini biasanya juga memiliki batas asupan harian yang aman atau acceptable daily intake atau ADI.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ini ada satu informasi lagi nih teman Pro 2 untuk Anda semuanya yang mungkin saat ini lagi ngikutin banget sama Blackpink. Ah, ini nih teman Pro 2. Ya banyak pasti nih di antara teman-teman yang ngikutin Blackpink gitu ya. Ini salah satunya member dari Blackpink, Jisoo ya. Ini kembali menyiapkan karya musik solonya nih. Penyanyi yang satu ini merilis single terbaru yang berjudul Click pada 4 September 2026 nanti. Kabar ini menjadi perhatian penggemar nih karena perilisan ini menandai kembalinya Jisoo dengan materi solo baru setelah cukup lama tidak merilis lagu sebagai solois gitu teman Pro 2 ya. Single Click ini menjadi rilisan solo terbaru dari Jisoo setelah Eye Close gitu. Lagu kolaborasinya dengan penyanyi Inggris Zayn yang dirilis Oktober 2025 tahun lalu ya. Dengan demikian ini perilisan pada September nanti, ini akan jadi karya solo pertama Jisoo dalam kurun waktu sekitar 11 bulan. Dan informasi mengenai rencana perilisan ini dilaporkan The Korea Times 25 Agustus 2026 kemarin. Gitu ya. Meski tanggal peluncuran dan judul lagu telah diumumkan, Blisso ini belum mengungkapkan secara lengkap detail mengenai Click gitu ya. Blisso ini by the way agensi dari Jisoo ya. Agensi ini menyampaikan kalau informasi tambahan terkait lagu ini akan diberikan secara bertahap. Kondisi ini membuat penggemar tentunya masih harus menantikan gambaran lebih jauh mengenai konsep, karakter musik, serta materi promosi yang akan menyertai perilisannya. Nanti ya sabar nih, berarti ini tahan-tahan untuk para fansnya Jisoo ya. Setelah cukup lama dari Oktober 2025 ya dengan merilis single Eye Close gitu dari Jisoo berkolaborasi dengan Zayn Malik, akhirnya Jisoo akan mengeluarkan single terbaru lagi tapi nanti 4 September. Oke. Nah, kalau teman Pro 2 pengen informasi-informasi seputar perkepopan ini, teman Pro 2 juga bisa cek langsung di rri.co.id.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita cek lagi WhatsApp yang masuk ya. Ada dari Vino, halo Vino, pengen dengerin lagunya Sal Priadi dong, yang judulnya Foto Kita Blur. Lagu ini gak buat siapa-siapa, buat aku aja, jadi tolong diputer ya, buat naikin mood aku. Thank you, you're welcome. Ada lagi juga dari Yuli, halo Yuli, pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Buat Kak Redi, salam kenal. Oke, thank you, salam kenal. Lalu juga ini ada, halo Kak Rahma di Bogor Utara, mau request lagu buat menghibur suasana kantor nih, biar sedikit fresh suasananya. Aku mau request lagu Goyang Dumang dari Cita-Citata. Aduh, Goyang Dumang Cita-Citata, requestnya di tetangga sebelah, di Pro 1 ya. Semoga lagu ini juga bikin kakak mood terus di sana. Aku mau kirim salamnya buat Chawo Min yang lagi Korea Love You. Oh. Oke, okay. Thank you ya sudah request ya. Lalu juga ada dari Alex, halo Alex, pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang judulnya Opal Light. Lagunya spesial buat Septi. Oh, oke, okay. Udah ya. Saya bacain semuanya request yang masuk. Yang lain yang mau request juga boleh ya, saya tunggu di 0811 111 5222 atau manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital.

Ya, teman berdua yang mau request tentunya masih boleh, masih saya tunggu ya di 0811111532 ya. Ini sudah ada dari Lia. Halo Lia. Lia ini mau sedikit bercerita, kayaknya lagi kesel banget sama adiknya yang begitu pulang sekolah langsung gak bisa lepas dari handphone katanya ya. Main game terus. Iya. Oke. Pengen dengerin lagunya Craig David dong, Walking Away. Lagunya spesial buat aku aja nih yang masih terus ngebatin katanya. Udah dibilangin tapi gak mau denger juga katanya. Oke, siap. Walking Away dari Craig David ya, nanti saya akan putarkan. Tapi kalau sekarang saya mau puterin lagu baru dulu nih. Ini ada dari Coast, Semua Kan Baik-Baik Saja. Oke, okay? Ini dia lagunya buat kalian semuanya.

0: ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Liodra teman Produa ya, dengan singlenya yang berjudul Pesan Terakhir, lagu yang dirilis di tahun 2021 ya. Tapi kalau Liodra yang nyanyiin sampai sekarang juga enak terus lagunya ya, relate banget ya. Serilate lagi kerja jam segini sambil ngemil. Kalau saya sih relate banget ya, karena jam-jam segini nih mulut rasanya tuh asem ya, pengen ngeganyem gitu ya. Dan biasanya yang dipilih adalah makanan atau cemilan yang rasanya asin ya, keripik, kacang-kacang gitu-gitu tuh ya. Ya kalau ngomongin tentang makanan dengan rasa asin memang menjadi bagian dari banyak menu sehari-hari ya. Tapi terlalu banyak mengkonsumsi garam ternyata juga berdampak pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh teman berdua ya. Sekaligus meningkatkan resiko gangguan kesehatan tertentu. Ini dikutip dari Hindustan, spesialis ginjal Dr. Vikram Kalra ini menjelaskan kalau asupan garam yang berlebihan ini perlu diwaspadai karena dapat memberikan dampak terhadap tubuh, terutama pada orang yang memiliki gangguan ginjal atau penyakit tertentu. Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya tekanan darah nih. Natrium dalam garam ini dapat mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, sehingga konsumsi berlebihan dalam jangka panjang ini dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko hipertensi teman berdua ya. Asupan garam yang tinggi ini juga dapat menjadi perhatian bagi kesehatan ginjal. Ginjal ini berperan mengatur keseimbangan cairan dan juga elektrolit gitu ya, sehingga konsumsi natrium yang berlebihan ini dapat menambah beban kerja organ ini. Nah, yang sering tidak disadari gitu teman berdua, sumber garam ini nggak hanya berasal dari garam yang ditambahkan ketika memasak saja. Natrium juga dapat ditemukan dalam berbagai makanan olahan, cemilan kemasan, mie instan, acar, papat, dan makanan siap saji gitu ya. Nah, untuk orang dewasa, ternyata konsumsi garam ini sebaiknya dibatasi. WHO merekomendasikan asupan garam kurang dari 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh, termasuk garam yang terdapat secara alami maupun ditambahkan ke dalam makanan gitu ya. Jadi kita harus lebih aware lagi dengan tubuh kita. Hati-hati gula berlebih, hati-hati konsumsi garam berlebih gitu ya. Jadi ya mulai dipikirkan gitu ya, apa yang baik untuk kita konsumsi gitu teman-teman berdua. Oke, informasi ini saya ambil dari RRI.com.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan

Charlie Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Ya, ini jadi anthem buat kita gitu ya, atau penonton dari Fast and Furious gitu, yang punya sahabat deket gitu ya, kental banget, sohib banget, tapi harus pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya gitu, teman berdua ya. Lirik lagunya emang dalam banget. Cerita filmnya juga waktu itu Fast and Furious seru juga, walaupun menyedihkan ya, karena salah satu karakter utamanya waktu itu meninggal kecelakaan saat mengendarai mobil gitu, teman berdua ya. Jadi lagu ini ya begitu boomnya kala itu, teman berdua ya. Jadi ingat juga gitu ya, kapan gitu terakhir kali kita menghubungi sahabat kita ini, mungkin sahabat waktu sekolah dulu, waktu SMP, SMA, atau malah waktu SD punya sahabat kental ya, yang udah lama nggak kita kabarin gitu, nggak kita WhatsApp, nggak kita ajak ngobrol, nggak ketemuan, apa kabar ya dia sekarang gitu. Kadang tuh gak melulu hanya berpikir atau kepikiran sama mantan, ya gak sih? Tapi juga kadang kita kepikiran sama temen kita nih. Wah, dulu waktu kuliah, kayaknya pulang kuliah main sama dia, ngerjain tugas bareng sama dia. Tapi sekarang kemana ya? Udah lama nih gak kontek-kontekan. Nah, padahal eranya sekarang sudah ada sosial media gitu. Harusnya udah gampang untuk berkomunikasi, untuk saling terhubung. Tapi kalau sudah terhubung pun dengan sosial media kita, kalau kita nggak telepon langsung, nggak chat langsung gitu, rasanya selalu ada yang kurang gitu, teman berdua, ya kan? Makanya nih, di kesempatan kali ini, kalau teman berdua lagi mendengarkan saya gitu, terus ingat dengan sahabat kentalnya teman berdua yang mungkin udah lama gitu nggak berbagi kabar, nah ambil smartphone-nya, coba cek di kontak phone masih ada nggak nomornya. Kalau ada, segera hubungi. Ya minimal sekedar menanyakan kabarnya, ya sih, biar tari silaturahmi masih terus terjalin gitu ya. Siapa tahu bisa ketemuan, hangout baru, ngomongin bisnis baru, bisa jadi, ya nggak?

0: yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200 sampai 500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

di cuaca yang seperti saat ini gitu ya, kadang panas, kadang hujan, kadang udara juga terasa lembab gitu ya. Ini jadi penting gitu ya untuk menjaga kelembapan udara di dalam hunian kita gitu ya. Ini harus menjadi perhatian penting. Terutama untuk masyarakat nih yang menginginkan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan nyaman ya. Ini kalau saya ambil informasinya dari rri.co.id, penggunaan dehumidifier atau alat penyerap kelembapan udara ini lagi marak digunakan gitu ya. Ini menawarkan berbagai keunggulan bagi kesehatan tubuh ataupun juga perawatan perabotan rumah tangga. Berbeda dengan humidifier yang menambah uap air, alat ini bekerja dengan menyerap kadar air berlebih gitu ya, agar udara di ruang tetap stabil. Nah, potensi manfaat kesehatan yang paling utama dari penggunaan alat ini adalah kemampuannya dalam menekan resiko munculnya reaksi alergi dan kambuhnya gejala asma. Kondisi udara yang terlalu lembab ini merupakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan tungau, debu, dan juga spora jamur yang sering menjadi pemicu gangguan pernafasan ya. Nah, harapannya nih dengan mengontrol kelembapan ruangan, ancaman pemicu alergi ini dapat diminimalkan secara efektif. Selain menjaga saluran pernafasan nih, dehumidifier ini terbukti ampuh gitu untuk mencegah pertumbuhan jamur dinding serta meredakan bau apek yang mengganggu. Kadar air berlebih pada udara tertutup ini seringkali menyebabkan timbulnya bercak jamur pada dinding, lemari, hingga karpet gitu ya. Makanya ini penting nih teman Pro 2 untuk menggunakan alat ini gitu ya. Ya kalau teman Pro 2, cuman sayangnya memang harganya masih lumayan ini. Di studio kita ada satu ya, dan ya, manfaatnya emang enak. Saya termasuk yang sensitif gitu untuk kelembapan udara. Kadang kalau lagi tubuh nggak oke, udaranya juga lagi nggak enak, biasanya tuh saya jadi kayak timbul apa tuh namanya, bentol-bentol kaligata. Nah ini alhamdulillah udah lama nih gak kumat. Oke, okay. Informasi ini teman Pro 2 saya ambil dari rri.co.id. Kalau teman Pro 2 pengen tahu lebih dalam lagi gitu ya tentang manfaat dehumidifier ini, langsung cek aja di website kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

satu ini benar-benar terngiang-ngiang terus di kuping saya. Bahkan kalau saya lagi nyetir gitu ya, terutama kalau lagi di tol gitu nih, teman bro dua, lucu banget ini. Sama sekeluarga nih begitu ngeliat bis gitu langsung putar lagu Hong ini. Pip-pip gitu, terus seru aja gitu, terus pada nyanyi-nyanyi semobil ya, seru banget bareng-bareng. Dan ini emang lagunya juga enak banget, gak salah nih kalau Nuna ini bisa se-booming itu gak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara ya. Keren, akhirnya kita punya girl band asal Indonesia yang mendunia gitu teman berdua. Oke, okay. By the way ini ngomong-ngomongin tentang dunia hiburan ya, terutama buat teman pro 2 penggemar Marvel gitu, Avenger Endgame Encore ini dipastikan kembali hadir di bioskop Indonesia mulai September 2026 nanti nih teman pro 2 ya. Film yang pertama kali dirilis di tahun 2019 ini kembali membawa kisah para Avenger setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa ini kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertualangan terakhir. Kalau teman pro 2 mengira ini adalah film yang sama dengan Avenger Endgame dulu gitu ya, ya betul, ini sama filmnya teman pro 2, hanya ada penambahan beberapa scene aja dan juga di after credit itu tuh ya, credit title, terus ada cuplikan lagi gitu ya. Kalau nggak salah nih, menurut rumor yang beredar, penambahannya itu sekitar 4 sampai 7 menit penambahan adegan barunya gitu teman pro 2. Jadi kalau teman pro 2 yang memang ngefans banget sama Marvel, terutama untuk Avenger gitu, atau sekedar mau siap-siap gitu untuk nonton Avengers Doomsday yang 2 bulan lagi nanti akan tayang di bioskop gitu, gak ada salahnya nih untuk nonton Avenger Endgame Encore ini ya, karena lumayan nih ada keren.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Mawar De Jong, teman Pro 2, untuk Anda semuanya tentunya ya. 5 menit sebelum jam 3 sore, ini berarti waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2 semua ya. Setelah ini akan ada Idel yang akan menemani teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 7 malam. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ready, pamit dulu ya. Nanti setelah ini akan ada Idel kok yang nemenin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Ready pamit, bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Prodo. Apa kabar ya di sore hari ini teman Prodo ya? I hope you well ya teman Prodo, apapun kondisi kamu di hari ini gitu ya. Dan semangatnya teman Prodo ya, karena sebentar lagi kayaknya buat kamu yang lagi di kantor mungkin bakalan segera pulang gitu ya. Dan juga teman Prodo, aku mau infoin nih, kalau kamu mau pulang kayaknya hari ini hati-hati ya, akan turun hujan. Sepertinya di sini sudah mendung-mendung gitu ya. Untuk kamu mungkin yang pakai kendaraan umum, bisa selalu siap payung kamu di tas kamu. Buat kamu yang naik motor juga jangan lupa jas hujannya disiapin ya teman Prodo, dua di bagasi kamu. Di sore hari ini akan ada aku Idel nih pastinya yang nemenin kamu di sore ceria hari ini sampai dengan jam 7 malam nanti teman Prodo. Dan pastinya juga aku akan infoin kamu info-info yang kayaknya lagi happening gitu ya teman Prodo ya. Kalau kamu penasaran apa aja nih kira-kira info yang bakal aku spill di sore hari ini, jangan kemana-mana teman Prodo, stay tuned terus on Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka kebersamaan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu untuk kamu. Ada Jisoo dan juga Zayn Malik. Ini dia, Eyes Closed.

dan seputar UMKM dulu ya teman Prodo ya. Dan kalau ngomongin soal UMKM nih, ada kabar baik nih pastinya buat kamu para pelaku usaha gitu ya. Mungkin yang punya saudara di Aceh sana gitu ya, yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat teman Prodo. Jadi gini, pemerintah katanya gak mau pemulihannya cuma sebatas ngasih bantuan aja, tapi katanya terus selesai gitu ya. Nah, pemulihan ekonominya nih untuk UMKM katanya bakal dikawal secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2028 nanti. Katanya bahkan pemerintah udah nyiapin anggaran ya sebanyak 21 miliar nih untuk di tahun 2028 untuk lebih dari 11.000 UMKM yang terdampak di sana. Wow, keren ya teman Prodo ya, lumayan banget lah ya jumlahnya gitu ya. Dan gak cuma bantuan modal aja, katanya juga bakalan ada pendampingan lewat klinik UMKM Bangkit gitu ya, supaya para pelaku usaha bisa kembali nih jalan dan juga semakin kuat lagi bisnisnya. Intinya setelah kena bencana, usaha mereka jangan sampai ikutan juga berhenti ya teman Prodo ya. Dan kita dukung dulu lah ya semuanya UMKM nih, supaya bangkit dan ekonomi daerahnya bisa kembali bergerak. Semoga aja dengan begini teman Pro 2 ya, hal-hal baik dan sedikit-sedikit gitu ya, Aceh mulai pulih kembali.

Teman Pro 2, sadar gak sih kayaknya nih ya, sekarang tuh apa-apa makin digital gitu ya. Mau bayar ini, itu, transfer, nabung, sampai kayaknya investasi semuanya tinggal dari handphone kamu gitu ya, karena semua udah serba digital. Nah katanya nih, OJK punya data yang menarik teman Pro 2. Sampai dengan Juli 2026, katanya jumlah akun pengguna keuangan digital di Indonesia udah mencapai 229,3 juta akun. Wih, gokil ya teman Pro 2 ya. Angka ini juga nunjukin nih kalau ternyata masyarakat kita tuh makin nyaman gitu ya menggunakan layanan keuangan digital teman Pro 2. Tapi ingat ya teman Pro 2, memang sebenarnya makin gampang aksesnya, makin penting juga buat kita untuk tetap bijak dan juga tetap waspada gitu ya. Pokoknya himbauannya adalah jangan asal klik link yang kayaknya mencurigakan gitu ya, dan juga jangan kasih OTP kamu atau PIN ke siapapun gitu ya, dan pastiin pakai layanan keuangan yang udah resmi teman Pro 2. Jadi sekarang tuh boleh banget gitu ya, kayaknya semuanya serba digital, tapi harus tetap cerdas dan pastinya juga tetap aman.

0: sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

sekarang nih kamu kalau mau dengerin RRI makin gampang gitu ya, makin seru dan yang pastinya juga makin apa? Makin digital. Karena nih kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang, cukup download aja nih aplikasi RRI Digital di smartphone kamu yang udah tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Yang pasti teman Pro 2 gratis loh. Nah kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya aja nih, cuma dalam satu genggaman kamu teman Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta info.

0: Sudah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Pasti sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya nggak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Film Avengers Endgame akan kembali hadir di layar lebar Indonesia melalui versi Encore mulai 25 September tahun 2026. Penayangan ulang ini telah dikonfirmasi oleh Cinema XX1 dan Avengers Endgame Encore ini akan menghadirkan kembali kisah para Avengers dalam menghadapi Thanos setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Berbeda dari versi sebelumnya, Marvel menghadirkan sejumlah perubahan visual dan juga materi tambahan. Sekitar 4 menit adegan baru juga telah disiapkan untuk penayangan di format IMAX dan juga Infinity Vision. Penayangan kembali Endgame ini sekaligus menjadi pemanasan menuju film Avengers Doomsday yang dijadwalkan akan tayang pada Desember 2026 ini.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Filler horror ke-6 Saga Insidious atau Insidious Out of the Further mendapatkan ulasan yang cukup pedas dari para kritikus. Dan film yang dirilis tanggal 19 Agustus 2020 ini hanya meraih skor Tomatometer 57% dari 96 kritikus di Rotten Tomatoes. Meski demikian, film garapan dan juga tulisan Jacob Chase menjadi film dengan nilai kritikus terbaik kedua dalam saga Insidious setelah film pertamanya yang meraih 66%. Respon penonton justru lebih positif. Insidious Out of the Further memperoleh skor Popcorn Meter 70% berdasarkan penilaian lebih dari 500 akun yang terverifikasi. Kritikus menilai film ini masih mampu menghadirkan ketegangan bagi penonton baru, namun dianggap repetitif dan kurang menawarkan pengalaman berbeda bagi penggemar lama. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Malam Pro 2, aku mau info ini ke kamu. Kalau di sore hari ini akan ada sore ceria berjaringan gitu ya, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan kali ini akan membahas dan juga mendatangkan gitu ya talenta-talenta muda gitu dari Cirebon. Ada Aisa Atifa Yuwono, yaitu best speaker debat bahasa Inggris kota Cirebon dan provinsi, dan juga Muhammad Zidan Alfarizi, yaitu finalis OSN Kimia tingkat nasional Purpesnas di Malang, teman Pro 2. Dan temanya hari ini adalah juara debat dan OSN Kimia, otak tajam, bicara cemerlang. Nah, untuk kamu mungkin yang penasaran banget bakalan seseru apa nanti obrolannya dan seinspiratif apa, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria.
3: Yes, teman Pro 2. Kita berjaringan di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon, teman Pro 2 ya.
2: Benar banget. Dan ada Neila.
3: Ada Denny juga, teman Pro 2, dan kita nggak cuma berdua.
2: Bener
3: di sini
2: banget.
3: Udah kedatangan dari teman-teman SMAN 2 Cirebon.
2: Betul
3: ya.
2: Banget. Ada Aisyah Atifa Yuwono
3: dan juga ada Muhammad Zidan Alfarizi.
2: Iya.
3: Pastinya ini bukan siswa yang biasa-biasa aja.
2: Bener banget. Kalau udah ada di Sore Ceria berjaringan,
3: betul,
2: mereka nggak biasa-biasa aja.
3: Bener.
2: Langsung aja kita sapa ya. Halo Aisyah dan Zidan.
4: Halo.
3: Halo.
2: Ini mereka masih malu-malu banget ya. Padahal gak bakal kita tes rumusnya.
3: Gak bakal suruh debat juga. Soalnya kalau kita didebatin juga kalah pasti kita.
2: Kalah pasti kita ya.
3: Iya.
2: Karena untuk teman Pro 2 di Bandung dan juga Bogor tahu, ini Aisyah Atifa Yono itu best speaker debat bahasa Inggris Kota Cirebon dan provinsi.
3: Gokil.
2: Boleh kasih tepuk tangan dulu ya.
3: Provinsi loh.
2: Provinsi. Benar ya Aisyah ya?
5: Betul.
3: Iya. Dan kalau Muhammad Zidan Alfarizi ini teman Pro 2 adalah finalis OSN Kimia tingkat nasional Pusprennas BP TI 2025 di Malang.
2: Best.
3: Ya, baru Juni kemarin ya.
2: Benar.
3: Zidan, ya. Oh, tahun kemarin.
2: Boleh lebih dekat Zidan ke mic? Ya.
3: Okay.
2: Baru kemarin.
3: Baru kemarin.
2: Kita bakal nanti adu tentang rumus kimia di sini ya.
3: Kita
2: kita kan
3: kimia.
2: Kimia banget.
3: Kimia banget.
2: Science. Kita harus ngebuktiin itu ya.
3: Iya, nanti Inela sama Zidan adu kimia, Denny sama Aisyah adu debat.
2: Paling
3: gitu.
2: Inggris, ini paling Inggris.
3: Si bisa.
2: Iya, si paling bisa ya. Oke, dan teman radio juga bisa menyaksikan kita ya di YouTube-nya RRI Cirebon.
3: Betul.
2: RRI Digital.
3: Betul, kamu juga bisa mungkin mau nanya ke Aisyah dan juga Zidan gimana bisa cara punya prestasi yang sangat membanggakan ini, boleh banget ya cara tanya ke mereka di kolom komentar kita.
2: Benar banget. Kita mau ke Aisyah dulu kali ya. Ini
3: boleh.
2: Bisa diceritain enggak sih sedikit tentang gimana nih awalnya bisa tertarik sama dunia debat dan nanti kita ke Zidannya tentang kimianya ya. Ke Aisyah dulu deh.
5: Oke, jadi tuh dulu waktu kelas 10. Jadi tuh sebenarnya kalau di Semanda itu tuh kayak ada seleksi 100 besar gitu kan. Terus nanti tuh ada seleksi buat OSN-nya, kayak misalnya kayak Zidan. Waktu itu kebetulan aku tuh milihnya itu OSN Kimia sama debat bahasa Inggris. Tapi aku kepilihnya itu, keterimanya di debat bahasa Inggrisnya itu. Jadi sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh aku dari kecil emang udah bisa. Dan waktu SMP juga aku tuh kayak ikut-ikut lomba, kayak misalnya storytelling atau kayak pidato-pidato gitu. Jadinya pas aku tahu pas di 100 besar itu ada pilihan debat bahasa Inggris, akhirnya aku milih buat seleksi juga debat bahasa Inggris dan disitulah akhirnya keterima gitu.
2: Oke. Jadi emang it's not easy ya.
3: Benar.
2: As we know.
3: Benar.
2: English kan enggak selalu easy ya buat semua orang. English is so difficult.
3: Betul. Kalau Zidan, gimana akhirnya bisa tertarik
2: kimia
3: ya? Kan pusing ya.
2: Pusing.
4: Oke, perkenalkan teman-teman
3: teman Pro 2
4: semuanya, aku Zidan dari Semanda Cirebon. Jadi sebenarnya di Semanda itu kan ya seperti yang tadi udah di mention sama Aisyah. Jadi tuh waktu itu ada awal kayak baru masuk sekolah gitu tuh ada penerimaan mahasiswa maaf.
2: Belum.
4: Udah 12 soalnya.
2: Aduh, udah pagi.
3: Udah iya.
2: Pikirannya udah di jauh banget.
3: Oh, sudah hapus.
4: Penerimaan siswa baru.
2: Okay.
4: Siswa. Bukan maha. Jadi waktu itu alhamdulillah waktu itu kan aku lolos 100 besar ya. Jadi kayak placement testnya gitu. Nah, jadi waktu itu aku sebenarnya ini flotis ya. Jadi sebenarnya aku waktu itu ada milih dua bidang. Tadi kan Aisyah kan milihnya kimia
2: sama
4: debat Inggris ya. Nah, aku bingung nih. Waktu itu aku pilihnya tuh bukan kimia sama sekali. Waktu itu aku pilihnya tuh infor sama fisika.
2: Jauh dari kimia sebenarnya, tapi masih di

0: saya sebenarnya ambil fisika bu dulunya. Terus kata Bu Titi kayak langsung, kenapa gak kimia aja, langsung coba aja kimia, karena di sini banyak opportunity-nya. Jadi kebetulan waktu itu kayak minim pendaftar cowok ya, jadi kayak mungkin itu kayak big opportunity buat aku. Kayak fisika juga sebenarnya aku gak yang terlalu apa ya, jadi fisika itu bidang yang sebenarnya tuh dia kalau di OSN ya itu kompetitif sekali. Seperti bidang di math, kayak di fisik, di informatik itu benar-benar kayak dari SD tuh mereka udah ada OSN gitu. Cuman kalau kimia ini itu kayak walaupun baru belajar di kelas 10 itu bisa untuk melangkah jauh. Jadi setelah pertimbangan itu aku ambil
1: kimia.
0: Dan waktu itu ada pengumuman bidang. Aku sebenarnya waktu itu terdaftarnya sebagai OSN Infor.
1: Nah,
0: tapi aku waktu itu ditelepon sama kakak kelasku namanya Kak Chelsea. Kayak kenapa enggak ambil kimia aja? Kebetulan kamu di kimia tuh ranking 1 loh.
2: Wow. Respect. Terus
0: di placement-nya jadi kira aku ambil kimia deh waktu itu, karena kalau di Infor tuh aku kayak enggak ngerasa ada opportunity yang gede.
1: Singkat
0: cerita.
1: Berarti secara tidak sengaja karena lapar terus kebetulan numpang makan ya.
2: Ini gue ke distraknya laparnya lagi bukan kimianya.
1: Iya. Iya benar kan, berarti kan dari situ.
2: Jadi kan dari situ jalannya.
1: Kelihatan gitu.
2: Ini kan bisa dibilang debat sama kimia tuh sama membutuhkan logika ya. Nah, ini menurut kamu tuh kesamaan yang paling besar dari keduanya apa sih, kayak akhirnya passionnya akhirnya nemuin kayak Aisyah di debat, terus Zidane akhirnya di kimia gitu. Zidane dulu deh, boleh.
0: Okay, jadi sebenarnya aku kimia itu aku kan sebenarnya waktu itu ambil info karena suka ini juga ya, suka emang teknologi gitu. Nah, tapi kenapa aku waktu itu kayak lagi kimia banget nih, kayak wah kenapa pengen ambil kimia banget, kenapa? Karena waktu itu tuh aku lagi nonton series namanya Breaking Bad.
1: Iya, aku nonton itu. Iya, lagi bikin meth kan?
0: Iya. Jadi sebenarnya itu salah satu faktor juga sih. Itu kayak tertarik aja gitu, kayak bikin
1: kayak jangan bilang
0: lebih ketertarik ke labnya sih, kayak labnya tuh seru, menurut aku seru gitu, kayak bikin maksudnya kayak nyampur-nyampurin bahaya.
2: Jadi eksperimen ya,
0: secara nggak langsung dari situ tuh kayak mulai kayak ngebus gitu sih, sama ya lihat opportunity-nya mungkin ya. Kayak lebih gampang gitu, kimia tuh between antara fisika sama biologi, gitu. Jadi kayak nggak sehafalan biologi dan nggak sehitungan fisika.
1: Aisyah.
3: Kalau aku jujur kayak mungkin aku awalnya tuh mikirnya kalau debat bahasa Inggris itu kan lebih ke perform gitu kan. Kalau dibandingin sama kayak bidang olimpiade yang kita tuh harus belajar teori, kita harus yang
1: hafal,
3: kayak iya hafal banget gitu. Aku tuh mikirnya karena aku juga dari SMP udah punya pengalaman perform, aku udah bisa yang kayak pidato dan lain-lain. Jadi aku mikirnya kayaknya sih bakal gampang debat bahasa Inggris. Tapi ternyata pas di kelas 10 itu tuh salah banget. Karena debat tuh beda banget sama pidato, sama storytelling. Karena dia tuh spontan kan. Karena kayak kita tuh benar-benar, misalnya kita udah nyiapin sesuatu, tapi ternyata lawan kita tuh ngebawa alurnya itu benar-benar jauh banget. Itu kan benar-benar harus ngasah otak di sananya. Terus kita juga harus bisa nyanggah mereka. Kita juga harus bisa kayak menjawab mereka kalau mereka menyanggah kita gitu kan. Jadi kayak ya awalnya sih gara-gara aku mikirnya kayaknya sama juga kayak kata Zidane tadi, kayak I see a huge opportunity di debate ini, karena aku pikir kayaknya peluang aku banyak, kayaknya aku bisa di sini gitu. Tapi ternyata tuh susah banget juga gitu dapat bahasa Inggris. Cuma karena kayak udah kejebur jadi kayak ya udah dong, masa kayak aku nyerah
2: ya.
3: Iya kayak ya udah deh,
2: sekalian dong tetap bahasa juga.
1: Sekalian aja gitu. Nah, ini kalau ditarik lagi ke belakang gitu ya, dari kalian berdua, awalnya kan tadi kalau Zidane tertarik kimia gara-gara pas pertama kali masuk ke Semanda ya. Ya itu apa namanya, karena ngeliat peluang di sana. Kalau Aisyah, ini awalnya gimana? Pertama kalinya suka bahasa Inggris dulu deh.
3: Oh, kalau aku sebenarnya dari kecil banget, kayaknya dari aku TK juga aku udah bisa ngomongnya. Karena papi aku tuh suka banget nonton film. Terus kayak dulu kan masih zaman DVD-DVD gitu kan. Aku tuh seneng banget nonton film kayak di DVD-DVD. Terus dulu aku juga Marvel, aku tuh suka banget, aku MCU. Fans berat Marvel banget ya. Terus kan mereka kan emang kebanyakan pakai bahasa Inggris. Terus kayak film-film Disney juga. Jadi kalau aku sih kayaknya dari film aku bisa belajar gitu. Terus dulu tuh di TV juga ada yang namanya Cartoon Networks, dia tuh CNN.

0: Nah, itu tuh tontonannya aja udah beda sih. Ya deh. Iya, kalau di TV aku ada aja itu. Jadi iya, aku nggak nonton yang kayak gitu.
1: Benar.
0: Dan itu tuh dia tuh kayak bahasanya tuh kan sebenarnya bisa ada dua gitu, kayak Inggris atau Indonesia. Terus kayaknya kalau sama orang tua aku kayak sengaja disetelin yang Inggris. Jadinya kan aku mau nggak mau, itu kan hiburan satu-satunya waktu kecil kan. Mau nggak mau aku harus ngerti dong gitu. Jadi ya lama-lama aku ngerti sendiri karena aku sering nonton.
2: Oke, berarti parenting dalam bahasa Inggris juga.
1: Iya, menentukan anak kedepannya bakal gimana ya, arahnya kemana. Gitu ya. Mungkin mulai dari sekarang ya bahasa Inggris. Kalau Zidan nih, ketertarikannya emang tadi kan secara gak sengaja ya. Terus akhirnya udah nih serius kan sampai akhirnya ngikutin kompetisi OSN Kimia. Nah itu bisa diceritain gak sih, kayak prosesnya tuh easy gak sih? Kayak harus tes berapa kali lah atau mungkin harus memenangkan berapa kali lah akhirnya OSN gitu, kayak gimana sih Den?
3: Sebenarnya awal-awal tuh bener-bener frustrated parah karena apa ya? Karena kan aku backgroundnya sebenarnya dulu tuh sebenarnya dibilang ikut lomba sih dulu tuh pernah ya, cuman nggak pernah menang gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kayak lomba calistung, kayak lomba matematika dulu tuh sama lomba IPA tuh nggak pernah menang, satu kali pun nggak pernah menang. Jadi aku mikir kayak aku tuh nggak sepowerful itu, itu apa? Kayak apalagi dibandingin orang-orang yang udah OSN dari dulu. Jadi aku mikir butuh berkali-kali lipat kerja keras dibandingin mereka. Nah dari situ mungkin aku udah mulai kayak ketrigger, dan ternyata kimia itu salah satu bidang yang menurutku enak buat dipelajarin untuk orang seperti aku yang kayak nanggung gitu.
1: Oke.
3: Hafalannya itu nggak terlalu kuat dan hitungannya juga ya mungkin nggak sejago orang-orang yang mat atau gimana. Makanya di situ dari awal itu sebenarnya ada senior-seniorku juga yang kakak-kakak kelas yang benar-benar supported well banget. Kayak mereka tuh ngasih soal ke aku, kayak awalnya sih susah ya kayak gini-gini gitu kayak. Tapi kayak awal dari situ mulai nyoba mungkin ngerjain soal susah, dan mungkin nanya itu penting banget, nanya ke kakak kelas. Itu penting banget buat kayak membuka apa ya, wawasan gitu. Karena kita kan nggak tahu apa-apa ya di sini gitu. Nah abis itu kayak udah mulai awal tuh kayak ikut kayak kan OSN tuh namanya, OSK itu ada tryout gitu ya. Instagram tuh aku ikut kayak nilainya sampai 0 sampai cuma satuan doang gitu, 9 nilai aku. Dari 9
2: down,
3: dari 200
2: ya?
3: Dari 200
1: oke.
3: Jadi kayak itu awal-awal itu. Nah tapi dari situ mulai meningkat terus, nanya-nanya ke kakak kelas gue kan. Sekarang abis itu kayak dari situ mungkin apa ya, batu loncatan tertinggi itu mungkin saat lomba pertama kali yang benar-benar kompetitif kimia itu di setahu aku di ini ya, di aku tuh pertama kali nyoba itu sebenarnya bukan Olimpiade Kimia dulu, tapi LKTI. Nah tapi menurutku LKTI itu bukan buat aku sih. Dia tuh beda style sama OSN Kimia. Aku tuh lebih suka yang kayak grading soal gitu-gitu. Mungkin batu loncatan pertama kali tertinggi itu waktu di Jogja menurutku.
2: Oke, Jogja ya, jadi batu loncatan, jadi turning point ya dari apa namanya, yang kita agak down dari tryout tadi.
3: Terus di WNU itu aku ketemu berbagai macam, udah mulai temu berbagai macam orang-orang dari seluruh Indonesia yang bener-bener gila. Dan ya mereka saking gilanya tuh kayak sampai ini soal nih baru dibacain kayak beberapa kata udah langsung
2: udah tahu
3: bela gitu, langsung kayak langsung jawab, bisa langsung jawab
1: kayak udah tahu ya. Kayak kelihatan gitu dari kuku. Oh enggak ya,
2: dari kuku hitung gitu.
1: Iya, saking maksudnya dia udah tahu gitu ya.
3: Gila, dari situ aku udah mulai kayak nge-push banget lagi, kayak kalau aku gini-gini aja aku enggak mungkin setara sama mereka. Gitu. Dari situ kayak abis itu mungkin kayak pernah lomba di Unpad juga menang juara 3 bersama tim, bersama kakak kelas. Itu waktu itu benar-benar apa ya, bener-bener enak banget lah pokoknya, diajarin sama mereka, ditutorin gitu, saling support satu sama lain. Habis itu kayak mulai OSN, aku lolos menang di tingkat kota, waktu itu aku juara 3 dari 3 orang. Jadi dari Cirebon itu waktu itu di tahunku ya, OSN Kimia itu 3 lolos ke provinsi. Habis itu lolos di provinsinya tuh aku menang lagi di peringkat kelima. Jadi diambil ada waktu itu tuh 10 kalau nggak salah, 10. Habis itu ada ke semifinal. Di semifinal itu diambil 8. Jadi ke Malang itu hanya 8 dari provinsi Jawa Barat.
2: Finalisnya ya.
3: Itu habis itu sih.
2: Nah,
1: Perjalanannya gampang sih, panjang banget ya. Untuk OSN ini ya, bisa lah kita ngejarnya.
2: Bisa banget. Otak kita masih mampu kok.
1: Bisa.
2: Insyaallah.
1: Nah ini kan kalau ngomongin tentang debat ya, itu kan debat yang tadi Aisyah bilang kan beda banget sama pidato ya. Nah itu kan kalau kita nih, mungkin buat orang awam nih, untuk bedain debat nih yang benar-benar argumen yang kuat sama sekedar kayak pendapat pribadi tuh kayak gimana sih? Ini kan pasti akan beda kan jatuhnya ya.
4: Mungkin kayak kalau di debat tuh justru kita tuh nggak boleh banget ngebawa opini pribadi. Aku ingat banget dulu pertama kali mosi yang aku dapat, mosi itu kan topiknya gitu kan yang dibicarakan. Itu tuh mosinya tentang rokok dan kayak kita melegalkan rokok atau enggak. Dan kayak personally aku tuh benar-benar enggak suka banget. Tapi pada saat itu aku harus mendukung rokok gitu. Aku harus kayak kita enggak boleh nge-ban rokok, kita harus ngebolehin rokok. Aku harus gitu-gitu. Dan itu tuh buat aku susah banget. Waktu itu aku kayak ngomong enggak nyampe 1 menit. Dan jadi kalau buat argumen itu, yang bikin argumen kita itu bisa persuasif, bisa bikin judge-nya itu percaya, itu tuh kita harus punya buktinya.
2: Jadi data ya?
4: Iya, harus ada datanya, harus ada buktinya. Jadi argumen kalian tuh gak akan valid kalau misalnya kita gak ada buktinya kan. Dan buat tahu buktinya itu, jadinya kita harus tahu banget, kayak sering baca-baca. Kita harus sering tahu kayak apa sih yang lagi terjadi di dunia ini. Atau gak kayak misalnya hukum-hukum, atau yang kayak ya yang umum ada di general itu kayak gimana hukumnya dan proses nya biar nanti pas kita bikin argumen itu kita bisa ya ada di bawah dikit lah bukti-buktinya atau enggak kayak misalnya bisa ngasih kayak contoh kasusnya jadi kayak ini tuh bukan cuma opini doang, ini tuh bukan cuma statement doang, tapi udah ada loh buktinya misalnya dari kasus yang ini kayak gitu.
2: Oke, berarti bukan cuma sekedar harus fluent berbahasa Inggris tapi wawasannya juga luas ya.
1: Benar. Dan itu perjalanan Aisyah sampai ke provinsi, nah itu bisa dibilang kayak butuh waktu yang panjang banget gak sih? Kayak tadi kan emang kayak prosesnya emang harus kayak dari nilainya nol dulu ya Zidane ya, terus akhirnya bisa gitu loh. Nah ini Aisyah sendiri,
4: aku tuh waktu kalau Zidane kan dari kelas 10 udah dari kelas 11 ya udah nyoba
3: 10 menuju 11.
4: Iya. Kalau aku tuh dulu waktu kelas 10 tuh belum ikut NSDC. Jadi kan sebenarnya kayak final boss dari lomba debat itu kan si NSDC kan. Dia karena dia sama kayak OSN itu. Tapi sebelum NSDC itu aku udah ikut lomba kayak di Unif. Kayak aku waktu itu pernah ikut lomba di kalau di Cirebonnya di UGJ. Terus waktu itu aku tim aku dapat juara 1. Terus habis itu aku pernah di Uniku juga di Kuningan, itu juga dapat juara 1 dan aku jadi best speaker pertama. Terus pernah di UGM. Di UGM itu tuh cuma sampai quarter finalist. Terus di UI juga, Alsa UI yang baru banget itu juga cuma sampai octo finalist. Dan jujur kalau di Cirebon atau misalnya di Ciayu Majakuning itu tuh kita tuh masih kayak aku dan tim aku tuh masih bisa pede. Tapi kalau udah ketemu sama orang-orang di luar, misalnya kayak udah dari Jakarta, dari Bogor, waktu di NSDC itu aku abis banget sama Bogor. Itu tuh mereka tuh kayak udah levelnya udah parah banget, udah jago banget, kayak apa ya, kayak benar-benar SDM yang level lain gitu loh. Udah susah banget gitu. Jadi kayak dulu tuh aku sering banget nih, itu kan lomba-lomba online gitu kan, kayak yang di UGM itu aku lomba online. Terus aku juga pernah kayak di SMA-SMA yang dari misalnya dari Sulawesi gitu-gitu. Dan itu tuh susah banget, aku tuh ngedown banget pas aku ketemu sama mereka-mereka yang dari luar pulau. Yang dari luar pulau itu justru benar-benar kayak jago-jago banget. Mereka pertama bahasa Inggris tuh udah ngomongnya tuh cepet banget. Kayak aku nih dari kecil aku merasa kayak aku selalu yang merasa paling jago bahasa Inggris. Tapi pas ketemu sama mereka aku kayak oh my god, ternyata aku masih sangat pribumi banget gitu. Aku bahasa Inggrisnya gak ada apa-apanya. Terus mereka juga pinter banget, wawasannya tuh luas banget. Mereka tuh bisa yang langsung kayak judge ini kelihatan banget dia gak ngerti sama mosi kita, judge ini kelihatan banget dia gini. Pokoknya tuh bener-bener serem banget gitu. Terus pas di akhirnya karena justru menurut aku lomba-lomba online dan ketemu orang-orang yang serem-serem itu yang bikin yang aku jadi ya. Iya, jadi aku akhirnya makin bisa gitu. Makanya pas di NSDC alhamdulillah aku best speaker pertama di kota, terus tim aku juga juara satu, terus pas di provinsinya itu aku dapat best speaker ketujuh dan tim Cirebon itu juara dua di provinsi gitu.
1: Oke, best. Makanya kenapa ini ada label provinsi tadi, provinsia itu ya. Emang gak main-main.
2: Benar, pasti latihannya juga juga gak main-main ya. Nah,
1: tapi kalau misalnya conversation di rumah itu in English or mix?
4: Enggak sih, sebenarnya ya. Sama papi aku dia sering ngomong pakai bahasa Inggris juga. Dari kecil juga sering pakai ngomong bahasa Inggris. Cuma yang ngerti Inggris di rumah gak sebanyak itu. Jadi kayak kita tetap pakai bahasa Indonesia. Mungkin teteh aku bisa bahasa Inggris, cuma kita juga kalau di sehari-hari tetap pakai bahasa Indonesia sih.
2: Oke. Okay. Nah, kalau apa tadi perjalanan kalian kan gak gampang ya, maksudnya untuk sampai di tingkat provinsi bahkan Zidane ke nasional gitu ya. Nah, ini yang Denny penasaran tuh apa ya, kayak metode belajar atau latihan kalian berdua tuh gimana? Apalagi kimia kan. Kalau misalkan Zidane ngerasa kayaknya kalau apa namanya belajar di sekolah kayaknya kurang cukup menurut Zidane mungkin gitu ya. Nah, biasanya apa yang Zidane lakuin atau mungkin bikin lab di rumah di basement gitu ya. Kayak Breaking Bad.
1: Se-effort itu ya,
2: se-effort itu. Siapa tahu kan, maksudnya metode belajar aja kayak gimana.
3: Iya. Kalau di OSN Kimia sendiri tuh jadi pembina aku Ibu Titi itu selalu nekenin kita pokoknya harus pokoknya materi fundamental itu harus sudah selesai dulu. Di awal kelas 10 tuh aku namatin kimia SMA kelas 10 11-12.
2: Di kelas 10?
3: Di kelas 10.
2: Oke.
3: Jadi aku tamatin di situ, aku ngerjain soal, aku kalau misalkan gak ngerti, lihat-lihat materi. Kadang tuh kalau nyari sources sekarang gampang ya, udah ada mungkin AI juga.
2: Iya.
3: Jadi kita bisa mungkin cari-cari research dan mungkin sebenarnya aku waktu itu kayak nggak apa ya, agak-agak disiplin kayak ininya, kayak kadang ke kelas 10 kadang ke 12 kayak nggak ngurut gitu loh,
2: loncat-loncat
3: okay. Gitu kadang langsung ke UNIF juga bisa, tingkat UNIF.
2: Oke.
3: Jadi waktu itu aku dikasih sama Bu Titi itu buku Raymond Chang namanya, kimia bukan Raymond Chang, sorry, Petrucci. Petrucci itu buku di perpustakaan Semanda itu ada. Jadi itu buku yang dipakai, biasa dipakai untuk anak-anak kuliah.
2: Oke.
3: Jadi di situ aku disuruh kayak mungkin ngejelasin soal atau kayak mempelajarinya gitulah. Kayak di situ tuh sebenarnya waktu itu Petrucci itu buku yang susah, susah banget, bahasanya tuh berat, bahasanya tuh berat, aku nggak suka. Jadi aku sebenarnya agak jarang buka buku Petrucci. Aku lebih sering ngejelasin soal aja dari soal-soal tahun sebelumnya.
2: Oke.
3: Aku langsung gas-gas terus. Jadi kayak metodenya tuh ya seperti itu. Kalau misalkan nggak ngerti, itu kita coba untuk kulik lagi materi apa sih yang belum kita paham, sampai benar-benar kita tuh di suatu konsep itu udah benar-benar siap. Nah, karena di Semanda sendiri itu kan setiap minggu itu ada pembinaan olimpiade ya, ada kayak pertemuan gitu. Kalau aku sama Bu Titi itu seminggu sekali di rumahnya sama anak-anak OSN Kimia yang lain. Jadi kita selalu mereview target kita, selalu memberikan motivasi mungkin satu sama lain. Jadi dari situ berjenjang sih. Kalau misalkan kita mau nyiapin olimpiade buat kota, kita harus sudah siap, bahkan sampai untuk tingkat
2: nasional,
3: provinsi,
2: provinsi.
3: Okay. Provinsi, kalau provinsi harus siap di nasional.
2: Nasional,
3: kalau nasional mungkin sudah mulai. Waktu itu aku di nasional sempat grinding soal internasional, chemistry olimpiade. Jadi itu emang soalnya gila susah ya, aduh. Gak kebayang itu gila. Mungkin kayak soal-soal Jerman, soal-soal UK itu aku bisa coba banyak di internet.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kayak intinya sih berjenjang dan selalu nekanin ke fundamental dasar sih itu kode.
2: Oke, dan harus satu langkah lebih depan ya daripada yang one step ahead dari apa yang kita bakal hadapin gitu ya.
1: Iya,
2: nah, kalau Aisyah, metode belajarnya gimana?
4: Kalau aku karena kalau debat itu kan kayak gak ada bukunya ya.
2: Nah, itu.
4: Iya, gak ada buku kayak per materi nih mosi ini gimana-gimana. Mosinya tuh bener-bener beda-beda banget.

0: ngebawa satu mosi yang aneh banget, tapi kok jadi masuk akal gitu. Dan itu kan kita bisa, karena kita ngelihat dan kita ngedengar mereka ngakuin itu, kita bisa ngecopy gitu cara jalur pikir mereka tuh kayak gimana. Jadi ya kalau buat debat tuh emang bener-bener harus banyak banget latihan. Sama kalau di debat tuh kita juga bisa nyari kayak video-video di YouTube. Jadi kan debat itu kan ada yang NSDC sama WSDC kan, yang worldnya, yang internasionalnya. Dan biasanya itu tuh selama selama perlombaannya itu bakal di videoin terus di upload juga di YouTube. Jadi di situ kayak aku bisa nontonin kayak mereka tuh kayak gimana. Aku ada yang aku suka banget itu WSDC yang 2024. Itu tuh waktu itu Scotland lawan Serbia kalau nggak salah. Dan kayak aku belajar banyak banget dari first speakernya yang Scotland, karena aku juga kan first speaker kan. Jadi waktu aku di NSDC provinsi kemarin itu, jujur aku kayak banyak ngecopy cara dia berbicara dan kayak cara dia menata argumennya, itu aku banyak belajar dari dia. Dan itu tuh menurut aku cara paling efektif sih buat belajar, karena kayak I think it's better for us to learn by what we see and what we hear gitu kan. Especially kayak dari kita kecil juga kan kita belajarnya itu dari melihat dan mendengar gitu. Jadi kayak kalau buat aku kayaknya barangkali teman pro 2 mau belajar buat debat, mungkin bisa start dari lihat-lihat video-video di debat, YouTube tentang debat gitu.
1: Yes, karena last minute ini, kalau misalnya ada nih pelajar di luar sana yang rasa dirinya tuh kayak biasa aja, terus gak punya prestasi, terus kalian punya apa sih yang pengen kalian kasih gitu ke teman pro 2?
2: Oke, untuk teman pro 2 yang mungkin
3: masih
2: merasa,
3: bingung kayak,
2: apa ya, saya tuh biasa-biasa aja, aku tuh biasa-biasa aja kayak sebenarnya aku juga dulu mulainya tuh dari nol gitu, dari apa ya, aku ibaratnya dulu tuh waktu SMP aku tuh nggak di akademik, apa ya istilahnya itu, kayak aku kan dulu anak OSIS, anak gitaris juga.
1: Musisi.
3: Terus pinter, ya Allah.
2: Tiba-tiba banting setir ke Olimpiade, itu kan ibarat tuh kayak balik arah gitu, bahkan dari minus gitu, nggak kayak situ dulu. Cuman kan dengan tekad dan fokus yang benar-benar dan jangan lupa juga meminta doa dari yang di atas ya. Kita bisa sih untuk meraih sesuatu tuh bisa, dan tidak mungkin apa ya, kayak ya istilahnya tuh kayak kita fokus di satu jalur tuh kita tidak mungkin lah kemana-mana gitu. Kalau aku ya.
3: Aisyah.
0: Buat aku kayaknya I feel like everyone pasti pernah merasa kalau dirinya tuh biasa-biasa aja gitu kan. Tapi aku percaya kalau semua orang tuh pasti punya keunggulannya masing-masing. Jadi menurut aku barang kayak buat orang-orang yang merasa kayak gitu, jangan terlalu terlarut di perasaan kayak gitu. Karena aku juga dulu sering banget ngerasa kayak kayaknya aku biasa-biasa aja gitu. Apalagi kan Nismanda kan pinter-pinter banget, kayak Zidane dan teman-temannya Zidane itu kan pinter-pinter banget gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya kalian semangat dan fokus di passion kalian, itu pasti usaha tuh gak akan pernah
3: mengkhianati
0: hasil gitu. Jadi kalian gak akan pernah kecewa kalau misalnya usaha kalian itu udah maksimal. So just keep on going and just keep trying, karena aku yakin walaupun awalnya biasa-biasa aja, kalau kita terus-terusan gak berhenti-berhenti, pasti nanti ujung-ujungnya juga bakal jadi luar biasa gitu.
1: That's great.
3: Terima kasih kalian berdua ya. Semoga
1: ini bisa menginspirasi teman berdua ya, yang tadinya kayak gak kepikiran, ah masa sih kimia, masa sih mau ke debat gitu. Siapa tahu dengan kita tadi obrolin sama Aisyah sama Zidane, itu bisa menginspirasi teman-teman.
3: Kalau gitu terima kasih Aisyah, terima kasih Zidane. Semoga kedepannya sukses untuk kalian berdua dengan apapun yang kalian lakukan nanti.
1: Dan sukses juga untuk lomba-lomba berikutnya. Next competition ya pastinya ya. Kalau gitu Nailanya pamit.
3: Dan ini juga pamit.
1: Kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye-bye.
3: Bye.
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
5: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama aku Idel di sore ceria hari ini sampai jam 7 malam nanti, Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, ada info nih dari Bruno Mars. Katanya nih Bruno ngegelar tour ya di Asia bertajuk The Romantic Tour. Nah, katanya juga Bruno bakalan datengin beberapa negara gitu ya di dalam tour yang satu ini gitu ya. Dan ini diungkapkan gitu ya, atau ada di dalam unggahan akun Instagram Live Nation Asia, dan ada beberapa tambahan show tour juga nih di Asia. Nah, katanya Bruno Mars nih bakal datengin Singapura, Bangkok, Hong Kong, Manila, Seoul, Kaohsiung. Tapi yang jadi perhatian netizen adalah katanya Jakarta nih gak masuk ke dalam daftar kota yang didatengin sama Bruno di tour yang satu ini, Teman Pro 2. Gimana nih Teman Pro 2 yang kayaknya ngefans banget sama Bruno gitu ya? Cukup bersedih tidak? Negara kita Jakarta mungkin gitu ya tidak masuk ke dalam tournya Bruno. Tapi semoga aja ya Teman Pro 2, nanti Jakarta bisa masuk ke dalam listnya gitu ya. Dan misalnya nih beneran ada tambahan show di Asia gitu ya, Bruno Mars, dan kita nih negara kita Jakarta gitu ya, mungkin masuk ke dalam satu list kota yang didatangi sama Bruno Mars, kira-kira kamu bakal langsung gas nonton atau enggak nih Teman Pro 2?

6 gitu ya, kayaknya ayo merapat. Karena katanya di Rockstar Games baru aja gitu ya buka-bukaan soal game yang satu ini ya. Apalagi memang setelah footage gameplaynya katanya lagi-lagi bocor di internet nih. Katanya dunia GTA 6 gitu ya bakalan jauh lebih hidup nih teman Pro 2. Jadi katanya NPC-nya makin realistis dan open world-nya lebih reaktif katanya. Terus katanya Jason sama Lucia juga bisa diganti jadi lebih fleksibel gitu ya saat melakukan misi. Dan katanya juga yang bikin seru gitu ya, katanya bentuk tubuhnya mereka nih bisa berubah sesuai dengan aktivitas yang kita lakuin gitu teman Pro 2. Kayak kalau makannya kebanyakan katanya bisa makin berisi gitu ya. Kalau melakukan kegiatan olahraga atau rajin olahraga katanya bisa makin fit tubuhnya. Dan yang bikin penasaran katanya bakalan ada media sosial juga nih dalam gamenya teman Pro 2, biar dunia GTA terasa lebih hidup gitu katanya. Nah Rockstar nih juga katanya udah konfirmasi footage yang bocor itu memang gameplaynya GTA 6 dan bakal janjiin ngerilis gitu ya atau mengungkap gameplay resminya. Dan kabarnya game ini tuh bakalan rilis di 19 November di tahun ini teman Pro 2. Nah kalau kalian sendiri nih kayaknya yang kayaknya udah memang nunggu-nungguin GTA 6 ini, udah siap belum bikin kekacauan di Vice City?

Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

Ya udah cukup itu. Allah yang menilai, Allah yang memberi, Allah yang maha kuasa semuanya. Gak akan mungkin juga kita dibiarkan mati, dibiarkan kelaparan sama Allah, dibiarkan terus dalam keadaan susah, apalagi dibiarkan kita dalam keadaan sulit yang kita gak bisa untuk menanggulanginya. Tidak akan pernah ada satu keadaan, satu permasalahan, satu beban yang tidak bisa kita tanggulangi, yang tidak bisa kita lewatin, yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak pernah Allah memberikan beban pada saat kita tidak bisa untuk melewatinya dan menyelesaikannya dengan sempurna dan baik. Gak akan mungkin. Baik itu permasalahan rezeki, masalah hajat, masalah hutang, masalah piutang, masalah keluarga. Semua permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu pasti bisa kita selesaikan. Itu janjinya Allah tuh. Gak akan mungkin Allah ingkar pada kita. Jadi kalau baru yang seminggu, baru yang satu bulan udah deketin Allah, udah biarin terus deketin, udah jangan banyak rewel. Jangan banyak komplain sama Allah atau menceritakan lagi sama orangnya, saya kok udah jalanin ini, saya udah jalanin ini, saya udah kerjakan ini, udah kerjakan sholat, saya udah dirin tahajud, udah duha, udah sedekah yang diperintahin. Parahnya lagi yang diperintah sama ustaz tuh, mana tuh, gak jadi tuh, bohong tuh. Jangan, jalanin aja udah semuanya. Yakin ada istiqomah. Kalau udah masih gak yakin, masih ngedumel, angus semuanya. Akan hangus semua ibadah yang dilakukan, semua cara yang mendekati Allah, segala pahala yang didapat, angus ketika kita komplain, ketika kita rewel terhadap cara-cara yang kita kerjain tadi tuh, ibadah-ibadah yang udah kita jalankan itu, kebaikan-kebaikan yang udah kita laksanakan, luntur, ludes, abis, alias sia-sia. Ya, jadi gak ada tuh bahasanya Allah tidur, Allah gak lihat, Allah gak denger, Allah gak ngebales. Semuanya pasti kebales sama Allah. Cuma ada kurangnya, kita-kita ini kurang sabar, kurang pasrah sama Allah. Maunya kita yang ngatur nih dunia ini, pengennya kita aja yang ngatur rezekinya aja, pengennya kita doang nih yang bisa ngatur semuanya yang kita inginkan. Padahal kalau kita batuk aja kita gak bisa nyembuhin diri sendiri kok. Kita kesandung, kita luka, keseleo, kita aja meringis, kita memerlukan obatnya dari orang lain yang menyembuhkan kita, perantaranya ya. Kalau kita pun kesedihan, kita juga memerlukan sesuatu perantara untuk bisa menyembuhkan sedihnya kita kok. Jadi jangan pernah menganggap hebat, menganggap Allah itu kecil. Kalau udah begitu, udah, selamat aja untuk Anda yang melakukan itu. Selamat menempuh hidup susah maksudnya. Ya, jadi kalau mau hidupnya senang, mau hidupnya bahagia, mau hidupnya tercukupi rezekinya, insya Allah, jalanin semua janji-janjinya Allah. Kalau Allah udah janji di dalam duha, maka jalankan duhanya. Kalau Allah udah janji di sepertiga malamnya untuk bangun dan sujud kepadanya, jalanin. Karena itu ada janjinya Allah, terikat janjinya Allah. Barang siapa yang sujud di sepertiga malamku, kata Allah, maka aku akan memberikan derajat tertinggi untuknya. Subhanallah tuh, derajat tertinggi. Kalau udah memberikan itu Allah, gak ada yang bisa menghalangi kita ketika Allah udah memberikan rezekinya buat kita. Gak akan ada yang menghalangi kita ketika Allah udah harus, udah mau, udah memberikan.

berikan pelunasan atas hutang-hutang kita. Gak ada yang bisa ngalangin. Ketika Allah sudah memberikan derajat tertinggi buat kita, karena kita rajin sujud di sepertiga malamnya, kita bangun di saat orang-orang lain terlelap tidurnya. Orang lain ngorok nih, kita bangun, kita sujud sama Allah sepertiga malam tahajud. Gak ada yang bisa ngalangin lagi ketika rezekinya Allah udah berikan buat kita. Begitu pula yang lagi terlilit hutang ini sekarang. Bukan gak mungkin loh, anak remaja nih pendengar Pro 2 FM sekarang, walaupun masih muda, gak punya hutang. Bukannya gak mungkin, banyak. Bahkan saya dulu di usia muda pun, ya sekarang sih masih muda, itu terlilit hutang. Terlilit hutang gak nanggung-nanggung dulu. Terlilit hutang 300 juta lebih dalam saat saya gak kerja, dikeluar dari tempat pekerjaan, bangkrut dari usaha yang udah jalanin. Tapi Allah selesain dalam waktu 14 hari. Subhanallah. Allah selesain dalam waktu 14 hari. Subhanallah. Gak ada cara yang lain. Gak ada manusia yang bisa nolong saya lagi. Gak ada satupun yang bisa memberikan bantuannya buat saya lagi. Di saat 2 minggu lagi, rumah yang saya tempatin harus disita oleh bank. Subhanallah. Allah selesain semuanya dalam 14 hari. Tunai cash, gak pakai kredit. Subhanallah. Nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan cerita nih, saling tukar pengalaman. Jadi untuk yang sekarang punya masalah, yang punya hutang, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Deketin Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Masih barengan sama aku Idel di sore ceria hari ini teman Pro 2. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan ya teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi nih dengan info-info yang udah aku temuin pastinya buat kamu. Dan ada kabar duka nih teman Pro 2 yang datang dari dunia perfilman. Ada aktor legendaris Tim Curry yang dikabarkan meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles pada Selasa 26 Agustus di usianya yang ke-80 tahun. Nah mungkin ini buat kamu ya yang tumbuh bareng sama film-film klasik, kayaknya pasti familiar banget sama wajahnya gitu ya. Mulai dari Dr. Frank and Furter di The Rocky Horror Picture Shows, dan juga ada di Wizard di Clue, dan jadi Mr. Hector juga Receptionist Hotel yang curiga dengan Kevin McAllister di Home Alone 2, sampai yang kayaknya bikin paling trauma ya, dan juga mungkin yang orang-orang bakalan tahu dia adalah yang jadi Pennywise teman Pro 2 di film It. Nah katanya Tim Curry juga dikenal sebagai aktor yang memang bisa mainin karakter yang jahat gitu ya, tapi tetap bikin penonton suka gitu ngelihat aktingnya. Nah katanya ini setelah ngalamin stroke berat ya di tahun 2012, Curry ini memang menggunakan kursi roda gitu ya, tapi tetap aktif juga berkarya, terutama juga mengisi suara di berbagai serial animasi teman Pro 2. Wah, selamat jalan ya Tim Curry, dan kayaknya terima kasih juga gitu ya sudah menemani banyak generasi pastinya lewat karakter yang cukup ikonik. Rest in peace, legend.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederic K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

kedua, ada yang nyangka gak nih kalau Zara Larsson ternyata punya cerita masa kecil yang kayaknya cukup menarik ya. Katanya nih dia sebelum jadi penyanyi pop terkenal dunia gitu ya, katanya Zara nih ternyata pernah tinggal dan bersekolah di Krabi, Thailand pas masih kelas 3 SD. Dan baru-baru ini aja nih teman Pro 2 ya, sekolahnya gitu ya, Svenska Skolan Thailand, katanya bikin banner spesial buat nyambut Zara Larsson yang ternyata memang merupakan alumni-nya mereka nih. Sweet ya teman Pro 2 ya. Dan katanya nih penyambutan ini pastinya bukan tanpa alasan ya, karena Zara bakal balik lagi nih ke Thailand untuk menggelar konser Midnight Sun Tour di Bangkok pada tanggal 1 November 2026. Jadi dari anak SD gitu ya yang kayaknya pernah sekolah di Krabi Thailand gitu ya, sekarang balik lagi nih ke Thailand sebagai superstar gitu ya, dan juga manggung di depan ribuan penggemarnya di Thailand. Keren ya teman Pro 2 perjalanannya Zara nih. Kalau kamu nih jadi Zara nih teman Pro 2, kira-kira bakal nostalgia ke sekolah lamanya gak sih?

Priceless dari Maroon 5 ini mengantarkan kita Teman Pro 2 ke hujung acara di sore ceria hari ini. Teman Pro 2 sudah mendekati pukul 7, itu artinya aku Idal harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di sore ceria hari ini Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini juga kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat, dan malam ini akan kedatangan Bani dan dipandu oleh host kita yang bernama Edit Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, untuk itu aku Idel pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran, dan semoga informasi yang aku share ke kamu di sore hari ini bermanfaat pastinya buat kamu. Kalau gitu aku Idel pamit undur

di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Eddie tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
2: Aduh.
1: Gimana kabarnya bro?
2: Sehat. Edit, apa kabarnya?
1: Asoy, sedap dong. Sehat.
2: Siap.
1: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
2: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
1: Benar.
2: Sebenarnya melalui wheel spin. Jadi
1: bang, oke.
2: Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke. Okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih. Yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
1: Okay.
2: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
1: bisa
2: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit juga.
1: Seru ya.
2: Jadinya, tapi seru banget asli, seru banget.
1: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
2: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
1: Oke.
2: Okay. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, gitu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak kayaknya seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
1: Set. Hormat senjata gitu ya.
2: Iya, ada senjatanya.
1: Benar.
2: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan, jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu, tapi kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih.
1: Bener.
2: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang sehusyuk itulah, sehikmat itu. Cuman memang
1: kelihatannya ya.
2: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener.
2: Netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuat kita gitu sih kira-kira.
1: Bener, bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu kan.
2: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Bener-bener.
2: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
1: ikutin,
2: gitu.
1: Bener.
2: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
1: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
2: asli.
1: Ya.
2: Asli.
1: banget. Bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
2: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, awal April sih gitu.
2: Iya, kalau nggak awal April yes.
1: Gitu kan. Tapi gimana so far idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
2: Iya, kalau lihat, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
1: Iya, di video hilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
2: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
1: Loh,
2: pindah. Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar. Enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
2: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera? Entar dulu ya.
1: Oke. Coba. Nah, ini dia.
2: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi,
2: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul,
2: gitu
1: bahwa, ya.
2: Idola juga manusia gitu.
1: Benar, seru sih.
2: Banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. Ini yang punya lagu bunyinya idola kamu kena anemia.
2: Ini Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
1: Makanya
2: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi.
2: Gila, balik lagi ya.
1: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
2: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
2: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya, dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si idola gitu ya.
2: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau idola kan ya, cuman kalau idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus mungkin, bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
2: Gue bikin, yes. Jadi di-challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
1: you
2: love me, we are happy family.
1: Gitu, agak.
2: Salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak gitu lah.
1: Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
2: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, Mas? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
2: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
2: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitu lah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau, iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
2: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
2: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
2: kayak hal yang biasa, betul.
1: Bener-bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
2: Iya. Agen asuransi. Gitu. Meja amit-amit ya enggak.
1: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
2: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
2: benar, betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
2: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
2: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar.
2: Gitu sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya, kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
2: benar, betul gitu ya. Sekali.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
2: Iya. Seru deh, tapi nanti aja.
1: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana ya bikin nangis deh.
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin, jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak eh kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh, beda. Bener lagi deh. Ya maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah enggak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian enggak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: benar. Video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari istri gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Ya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan, gue ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempet brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Lesa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
0: Melewati.
1: Kan, gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 1 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli.

0: dan
1: ini.
0: Yang dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu karena itu.
1: Benar. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gue pikir. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
1: Iya, benar.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Benar. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa.
0: Yes.
1: Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget.
1: Kayak,
0: iya gitu, hal yang simpel banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu. Terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener-bener, ya balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
1: Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa,
0: trompet.
1: Terlalu betawi mas tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya atun tuh. Nonton nggak?
1: Nonton
0: apa trompetnya, ada bunyi kedisi. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Asli.
0: Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
0: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti
0: main bass gua.
1: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: That's why makanya ada solo bass-nya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Sekenap hati.
1: Aduh, gak usah di personet mas.
0: Gak
1: usah di personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti?
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
1: sengaja,
0: nggak janjian ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass man iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar asik, tapi jadilah gitu. Ya akhirnya jadi,
0: akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu
1: asik gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih jujur aja, istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu, okay. ini lagu buat lo nih. Mas Bani, iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja, benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin
0: ya. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: Romantis.
0: Sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple gitu,
0: kayak iya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Alright. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, ya. Bass ku betot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya. Oke, oke.
0: Okay, musisi okay. Nih, musisi.
1: Asik, okay. musisi yang.
0: Musisi yang ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produknya terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Bani Amir Bani. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Dadah teman-teman berdua.
2: Music Live Chat.

Kita masuk ke informasi pertama, UEFA mencabut ancamannya terhadap FIFA setelah Italia menarik dukungan kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino. Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam konflik tersebut. Lansir dari Associated Press, sebagai langkah awal, UEFA membatalkan rencana boikot turnamen FIFA terdekat, Piala Dunia Wanita U20 di Polandia. Turnamen tersebut berlangsung di September 2026. UEFA mengumumkan niatnya setelah mendapat jaminan penjualan saham komersial Piala Dunia tidak dilanjutkan. Italia menarik dukungan terhadap Infantino. Prancis juga akan melakukan hal serupa. Presiden Liga-Liga Eropa, Claudio Schäfer, menilai Infantino tidak pantas memimpin FIFA. Selama dari 2 pekan, Infantino menghadapi tekanan sepak bola internasional. Rencana penjualan saham komersial Piala Dunia mengikis kepercayaan federasi. FIFA mengaku lega melalui juru bicaranya atas keputusan UEFA. FIFA tetap berkomitmen mendukung perkembangan sepak bola dunia. Rencananya FIFA akan menyampaikan kabar gembira ini pada pertemuan Exco Jumat 28 Agustus. Presiden Federasi Sepak Bola turut hadir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pak. Ganda campuran Indonesia Bagus Maulana Indah Cahyasari mengawali Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan kemenangan. Ganda campuran yang baru dipasangkan ini menang 21-5, 21-13 atas pasangan Selandia Baru Daniel McMillan, Camelia Zhou. Babak 32 besar ini berlangsung di Gor Terpadu Pontianak Kamis 27 Agustus 2026. Bagas Indah menang hanya dalam tempo 20 menit pertandingan. Bagas Maulana mengungkapkan pengalaman pertamanya sebagai ganda campuran. Sebagai atlet yang terbiasa bermain di sektor ganda campuran, dia berharap mampu tampil lebih bagus di sektor terbarunya. Teman Bro 2, itulah info Bro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Brodo, balik lagi dengan Arda di malam hari ini yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam. Teman Brodo ya, di jaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Kita bakal seru-seruan bareng di mana untuk malam hari ini. Komunitas yang bakal kita bahas ya, itu adalah komunitas parfum yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Kira-kira ada apa aja ya? Di mana sih tempat ngumpul-ngumpulnya orang yang suka sama parfum? Jangan kemana-mana, kita bakal bahas itu. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune. Tapi sebelum itu mungkin lagu pembukanya di edisi kali ini ada Yura Yunita, teman Brodo, dengan Harus Bahagia untuk kamu enjoy.

Oke, kita masih di 106,8 FM, Pro Daerah dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, komunitas parfum di dunia dan juga di Indonesia ini adalah satu wadah untuk para pecinta, kolektor, sampai dengan pembuat wewangian untuk berbagai ulasan, rekomendasi, dan juga edukasi seputar dunia fragrance gitu ya. Nah, komunitas parfum di dunia itu ada beberapa. Salah satunya mungkin yang paling tertua dan juga terbesar itu Best Notes, teman Brodo ya. Best Notes ini salah satu forum online sebenarnya yang bisa dibilang tertua dan juga terbesar di dunia untuk diskusi parfum, kemudian ulasan, dan juga berita-berita industri, teman Brodo. Nah, karakteristiknya sendiri, komunitas digital legendaris ini itu menjadi pelopor forum diskusi parfum online sejak tahun 2000 pada saat itu. Nah, fokus utamanya itu adalah diskusi yang sangat mendalam, sangat teknis, dan juga seringkali membahas sejarah serta formulasi parfum gitu. Dimana tempat ini adalah tempat berkumpulnya para kolektor senior, kritikus parfum, dan juga para pembuat parfum independen atau bilangnya perfumer gitu. Dan dengan basis situs web forum tradisional, teman Pro 2 gitu. Nanti kita lanjutin lagi sama yang lain, dan kemana-mana pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Yanta.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi ya. Tamu Pro 2 yang berikutnya ada Fragantica, Tamu Pro 2. Jadi kalau Fragantica ini adalah ensiklopedia parfum terbesar di dunia, punya jutaan database produk gitu. Di mana fokusnya adalah menyediakan bagan piramida aroma atau notes ya. Kemudian juga tingkat ketahanan atau longevity dan juga jejak aroma, siage gitu. Nah, fitur komunitasnya ada forum diskusi interaktif berdasarkan kategori, misalnya kayak parfum pria atau parfum niche atau parfum vintage gitu ya, Tamu Pro 2 ya. Terus kamu bisa akses situs web resmi mereka dan juga tersedia dalam berbagai bahasa. Sebenarnya tinggal ketik aja di Google sih Fragantica gitu ya, fragantica.com, itu pasti langsung ada Tamu Pro 2. Dan sebenarnya ada beberapa juga forum-forum yang mirip ya, seperti tadi udah dua kita bahas ya, ada Parfumo, ini komunitas yang punya basis di Eropa yang terkenal dengan sistem kurasi database yang rapih, katanya bebas sama iklan kata dia itu. Terus juga fokusnya dia adalah pencatatan koleksi pribadi atau bilangnya digital wardrobe dan juga pelacakan parfum yang sedang dipakai atau sedang diincar gitu. Fitur ulasan gelembung aroma atau scent bubble untuk menggambarkan karakter parfum secara visual gitu. Dia ada fitur itunya, Tamu Pro 2. Kalau di Indonesia sendiri itu ada Indonesia Fragrance Community, Tamu Pro 2. Ini jaringan komunitas terbesar di Indonesia yang menjembatani pecinta parfum kasual sampai dengan kolektor kelas berat gitu. Fokus utamanya adalah edukasi seputar keaslian parfum atau legit checking ya bilangnya. Terus ada info-info soal diskon dan apresiasi industri wewangian. Terus mereka ini juga rutin ngadain acara sniffing atau kumpul langsung untuk saling coba parfum dan aktif di grup Telegram, ada WhatsAppnya juga gitu. Kamu tinggal coba kesana gitu ya. Aksesnya memang dia tuh tertutup ya, grup percakapan tertutup. Jadi memang perlu undangan ataupun tautan dan juga akun Instagram resmi Tamu Pro 2. Nanti kita lanjut lagi karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali untuk komunitas-komunitas parfum yang ada ya.

Oke, kita lanjutin ya teman Bro 2. Tadi ada Indonesian Fragrance Community, kemudian juga ada Jakarta Fragrance Club teman Bro 2 ya. Ini komunitas regional punya basis di ibu kota yang juga aktif mendorong perkembangan industri parfum lokal Indonesia. Fokusnya adalah menghubungkan konsumen langsung dengan pemilik merek parfum lokal atau brand owners. Nah, menginisiasi acara pameran besar seperti kayak Scentscape ya, di mana anggotanya bisa membeli parfum eksklusif, hadir loka karya pembuatan parfum gitu, dan ada beberapa offline event lainnya teman Pro 2 ya, di akun Instagramnya mereka tuh mereka suka sharing soal itu teman Pro 2. Terus ada juga di grup Facebook ada forum parfum Indonesia ya, di mana ini adalah pasar dan juga ruang diskusi digital yang memang sudah bertahan selama bertahun-tahun di platform Facebook. Targetnya sih, fokus utamanya sih sebenarnya ini jubel ya, transaksi jual beli parfum bekas ya, ataupun parsial botol gitu, atau sisa botol-botol sisa, dan juga berbagi info rilis terbaru gitu. Fitur komunitasnya sistem reputasi penjual yang ketat untuk meminimalkan resiko penipuan dan juga pembelian produk palsu gitu teman Bro 2 ya. Ini juga sekaligus menutup untuk ngobrol komunitasnya di malam hari ini ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi ya lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kalian tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada saat kamu mulai bekerja, dana pensiun mungkin bukan hal pertama yang kepikiran gitu ya. Ada kebutuhan harian, terus kemudian keinginan untuk menikmati hasil kerja sendiri, sampai dengan target yang terasa lebih dekat seperti kayak punya tabungan, traveling, ataupun bantu-bantu keluarga. Tapi justru karena masa pensiun itu masih jauh, teman Pro 2 ya, kita masih punya waktu nih yang lebih panjang untuk mempersiapkannya secara perlahan gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sih dana pensiun, dan apakah wajar kalau misalnya sudah mulai dipikirkan sejak awal bekerja? Mungkin topiknya di malam hari ini itu adalah mempersiapkan dana pensiun di awal bekerja, wajar atau enggak. Nanti kita bahas itu ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, saya masih bakal puterin lagi beberapa lagu untuk kamu di malam hari ini. Jadi enjoy sama lagunya.

0: Oke, tapi bro, kita lanjutin lagi ya. Yang pertama nih, seberapa penting sih yang namanya dana pensiun? Itu yang jadi pertanyaan pertama kali. Dana pensiun itu penting karena memang penghasilan aktif itu nggak selalu berjalan selamanya, teman bro 2. Saat usia bertambah, kemampuan untuk bekerja itu bisa berubah. Sementara kebutuhan hidup itu masih tetap ada. Biaya kesehatan juga punya potensi ikut naik. Belum lagi inflasi dan kawan-kawan ya, yang tiap tahunnya mungkin naik sekitar 2,8 sampai dengan 3,3%. OECD bilangnya ya. OECD itu mencatat bahwa cakupan sistem pensiun di Indonesia itu masih belum merata. Artinya, punya persiapan pribadi itu bisa jadi lapisan tambahan supaya kita nggak sepenuhnya bergantung sama yang namanya program pensiun dari tempat kerja ataupun bantuan keluarga di masa depan. Saya ada kutipan dari IMF Blog ya, di mana ini yang ngomong adalah David Amaglobelli sama Era Dablanoris ya. Dia ini adalah ekonom internasional Monetary Fund atau IMF. Dia bilang bahwa semakin awal seseorang menabung untuk pensiun itu semakin baik, teman pro 2. Kadang investasi itu bukan main pinter-pinteran tapi main lama-lamaan gitu. Nanti kita lanjutin lagi sama yang lain, jadi jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi nih teman Prodo ya. Kalau tadi kita ngomongin soal seberapa penting sih yang namanya dana pensiun gitu. Yang berikutnya adalah wajar nggak sih nyiapin dana pensiun sejak mulai kerja? Ini untuk para Gen Z berarti ya. Yang baru mulai masuk kerja, terus kemudian agar punya pikiran kayak apa ya? Nanti pensiun gimana ya? Perlu nggak sih disiapin uangnya gitu ya? Ini sebenarnya satu pemikiran yang sangat wajar. Bahkan awal karir itu justru malah salah satu waktu yang paling ideal. Karena kita belum dituntut untuk menyiapkan semuanya dalam jumlah besar sekaligus, teman Prodo ya. Kalau baru mulai kerja, fokusnya bukan langsung ngejar angka fantastis. Yang lebih penting itu adalah membangun kebiasaan menyisihkan uang secara konsisten, walaupun mungkin nominalnya masih kecil. Nah, ini kebiasaan yang akan jadi jauh lebih mudah dikembangkan ketika penghasilan mulai naik dibanding baru memulai pada saat kebutuhan hidup itu sudah semakin banyak gitu. Ini aku kutip lagi nih dari site Israeliov, Certified Financial Planner dan juga founder Israelio Financial. Ini kukutip dari Bang Red. Dia bilang di mana adalah waktu itu adalah salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki pekerja muda ketika menabung untuk pensiun, teman Prodo. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya pikiran untuk dana pensiun kamu pada saat kamu masuk mulai kerja gitu ya, itu adalah salah satu hal yang bagus dan harus kamu langsung eksekusi gitu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan is back. Wow, is back dari mana, Del? Setelah libur kemarin ya. Saya balik lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Jumat ini, teman Pro 2. Dan seperti setiap paginya, kita akan share informasi-informasi terkini biar kamu lebih ter up to date lagi. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6 teman Pro 2. Karena sekarang kita punya jazz musik dulu ya, 1 jam cuma lagu. Oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk mencapai kebebasan, keadilan, dan martabat. Mari bersatu bergandeng tangan dan meraih kemerdekaan sejati. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.

0: ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Halo teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu setelah tadi kita sama-sama dengerin Jazz Music Pro2 FM 1 jam cuma lagu. Seperti yang saya janjiin teman berdua, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini biar kamu tahu ya tentang kabar-kabar terbaru hari ini. Gitu. Dan untuk kamu nih yang hari ini mau bersiap-siap atau mungkin yang sudah dalam perjalanan, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kamu pagi ini, oke? Okay? Apalagi besok udah weekend sama Pro 2. Aduh, kadang kayak nggak kerasa gitu ya. Baru kemarin kita ngalamin weekend, udah weekend lagi. Dan mudah-mudahan untuk kamu yang hari ini mungkin hanya santai-santai saja di rumah pun ya, itu bisa tetap semangat untuk menggerakkan tubuh kamu biar kamu tetap sehat teman Pro 2. Sampai saya temenin yuk menggerakkan tubuhnya teman Pro 2 dengan lagu-lagu enak yang udah saya pilihin nih sampai dengan jam 10 nanti. Salah satunya sebentar lagi di jam 6 ini saya mau puterin lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku.

Gak cuma dua lagu ini, ada banyak banget deh lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmati sampai jelang siang nanti, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum lagu GAC dengan Never Leave You dan juga NPD dengan Sempurnanya Aku, saya mau kasih dulu deh lagu dari Koldiak dengan Beautiful Day. Mudah-mudahan lagu ini bisa mensugestikan kamu kalau misalnya hari ini tuh menjadi hari yang baik. So enjoy, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini bakal kita share ke kamu, Teman Pro 2 ya. Ada informasi yang sudah dihimpun oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini? Yuk kita sama-sama simak, Teman Pro 2. Ini dia.
1: Selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami informasikan perakhiran cuaca untuk 28 Agustus 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari ini hingga dini hari nanti diperkirakan akan kondusif ya, cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 30 hingga 92%, serta angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sekian informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan salam sehat.
0: Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Singkat, padat, dan jelas Sampro 2 ya. Tapi walaupun hari ini tidak ada potensi hujan, jangan lupa untuk tetap bawa payung dan juga jas hujan.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, berita pagi ini saya punya informasi nih. Kalau misalnya Polsek Parung berhasil menggagalkan dugaan aksi tawuran di depan Ramayana Parung, Jalan Raya Parung Bogor pada Rabu kemarin ya. Berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke piket Polsek, Teman Pro 2. Aduh, hari gini masih ada aja yang nora-nora tawuran kayak gini, Teman Pro 2 ya. Aduh. Jadi memang hal ini langsung ditanggapi oleh Polsek Parung ya, di mana tim patroli yang dipimpin oleh Pawas Ibda Karno langsung meluncur nih ke lokasi begitu dapat laporan dari masyarakat. Dan setibanya di lokasi, para petugas mendapati sekelompok remaja yang berkumpul dan diduga sudah janjian melalui media sosial untuk aksi tawuran. Dan akhirnya mereka melakukan tindakan tegas terhadap para pemuda ini dan membubarkan kelompok remaja ini, serta berhasil mengamankan 3 orang pelajar untuk dibawa ke Mapolsek Parung ya. Kenapa diamankan? Karena nih, polisi mengamankan barang bukti 3 unit HP yang diduga dijadikan alat komunikasi rencana tawuran dan 1 unit sepeda motor Honda Genio. Gitu, Teman Pro 2 ya. Bukan tanpa alasan, tapi menurut Kapolsek Parung, Polres Bogor, Kompol Maman Firmansyah ya, dia bilang nih, penindakan tegas ini tuh bukan soal penegakan Kapdipmas semata, tapi soal menyelamatkan masa depan generasi muda. Setuju, Pak? Pokoknya basmi terus anak-anak muda yang tawuran-tawuran ya, biar gak norak.

0: lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Tema berdua, fenomena gerhana bulan sebagian akan berlangsung pada Jumat ini ya, nanti malam. Tapi nggak semuanya dari kita bisa menyaksikan nih, karena posisi Indonesia berada di luar area visibilitas gerhana. Jadi menurut BMKG nih, gerhana bulan itu terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi ya, dan pada fenomena gerhana sebagian, hanya sebagiannya aja nih dari permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan inti bumi atau umbra. Nah, gerhana bulan sebagian kali ini bisa diamati dari sejumlah wilayah di dunia yang berada dalam jalur visibilitasnya. Sementara di Indonesia, seluruh rangkaian gerhana berlangsung ketika bulan berada di bawah horizon sehingga nggak bisa diamati secara langsung, teman Pro 2. Nah, berdasarkan informasi dari BMKG, rangkaian gerhana bulan sebagian dimulai dengan fase gerhana penumbra pada pagi hari ini ya. Fase gerhana sebagian kemudian berlangsung hingga mencapai puncaknya sekitar menjelang siang waktu Indonesia sebelum berakhir pada siang hari. Gitu teman Pro 2 ya. Walaupun kita nggak bisa mengamati secara langsung dari Indonesia, kita tetap bisa nih mengikuti informasi mengenai fenomena tersebut ya, melalui kanal resmi dan juga sumber astronomi yang menyediakan pengamatan dari wilayah yang mengalami gerhana. Sekarang tuh banyak kok TikTokers yang memang mereka tuh punya teleskop, apa sih? Ya itulah ya, ya untuk bisa melihat ke luar angkasa gitu tuh. Terus mereka suka berbagi kok cerita tentang gerhana bulan atau tentang fenomena-fenomena langit lainnya. Jadi coba aja kalau emang mau penasaran, cek-cek aja tuh ya, pasti ada kok yang ngasih informasinya.

Oke, Tom Pro 2 di jam 7 kita punya info Pro 2 ya, ada informasi pilihan yang akan kita share ke kamu Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan nanti saya bakal kasih info Pro 2 ke kamu. Oke? Okay? So, tetap di sepada bersama saya Deli Tambunan.

0: Kurnia Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Bogor menjadi bagian dari gerakan moral untuk menyuarakan pemberantasan korupsi serta mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Aksi mahasiswa tersebut berlangsung di depan pintu 1 Istana Bogor pada Kamis kemarin dengan membawa sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum terhadap koruptor. Mahasiswa ini dari sejumlah perguruan tinggi di Bogor yang turun ke ruang publik dengan membagikan pamflet kepada masyarakat serta membentangkan baliho dan spanduk berisi pesan anti korupsi. Aksi ini juga menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia dengan tuntutan serupa. Perwakilan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Atia Milad Kamila, mengatakan gerakan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat dan upaya mendorong penegakan hukum yang lebih kuat. Menurut Atia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga perlu memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditindak sesuai mekanisme hukum. Ia menilai pengesahan RUU perampasan aset menjadi salah satu tuntutan penting dalam memperkuat instrumen negara untuk menangani hasil kejahatan korupsi. Beralih informasi lain, teman Pro 2, Jisoo Blackpink kembali menyiapkan karya musik solonya. Penyanyi asal Korea Selatan ini akan merilis single terbaru berjudul Click pada 4 September 2026. Kabar ini menjadi perhatian penggemar karena perilisan tersebut menandai kembalinya Jisoo dengan materi solo baru setelah cukup lama tidak merilis lagu sebagai solois. Single Click menjadi rilisan solo terbaru Jisoo setelah Eyes Closed, lagu kolaborasinya bersama Zayn Malik yang dirilis pada Oktober 2025 lalu. Dengan demikian, perilisan pada September mendatang akan menjadi karya solo pertama Jisoo dalam kurun waktu sekitar 11 bulan. Informasi mengenai rencana perilisan tersebut dilaporkan The Korea Times pada 25 Agustus berdasarkan keterangan dari agensi Jisoo yaitu Bliso. Meski tinggal peluncuran dan judul lagu telah diumumkan, Bliso belum mengumumkan secara lengkap detail mengenai Click. Agensi tersebut menyampaikan bahwa informasi tambahan terkait lagu akan diberikan secara bertahap. Kondisi ini membuat penggemar masih harus menantikan gambaran lebih jauh mengenai konsep, karakter musik, serta materi promosi yang akan menyertai perilisan tersebut. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.